0: tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan.
1: Hitlist, putar lagu-lagu yang kamu mau.

0: susah, yang nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampang.
1: Itlis, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Teman Pro2, saatnya kita ikuti info Pro2 bersama saya Donata Mahuse. Pemerintah Provinsi Papua Selatan pertama meraih capaian predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo memberikan apresiasi kepada masyarakat seluruh pemangku kepentingan di wilayah setempat yang sudah bersama melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban secara baik dan profesional. Ditambahkan provinsinya Papua Selatan dalam pelaksanaan mampu menjadi yang pertama menyelesaikan road map yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Gubernur mengakui bahwa sebagian manusia pasti mempunyai kekurangan, oleh karena itu ke depan harus terus memperbaiki diri dan meningkatkan kolaborasi kerjasama antara DPR setempat. Saya Donata Mahusia, demikian info Pro2.

Kita mau program masih ditemani ya sama saya sendiri Donata Mahose, dan kita menantikan siaran langsung ya bola antara Meksiko dan Korea Selatan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta, teman program 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lalu tempo sangat cepat dan kita nantikan apa yang bisa dilakukan karena masih belum ada peluang yang berarti bagi kedua kesebelasan pemain nomor 6 tadi dari Meksiko. Kali ini Korea mampu mencuri dari tengah lagi. Di sliding tadi bukan sebuah pelanggaran, dicuri oleh para pemain Meksiko. Ke sebelah kanan Quenenos, arahkan lagi kepada Gallardo, kali ini Gallardo ke depan lagi, bermain 1-2 bersama Quenenos. Masih Quenenos meminta rekan-rekannya untuk lebih dapat maju lagi. Back pass kepada Alvarez masih mencari kawan ke tengah lagi, masih terus terkungkum para pemain Meksiko. Vasquez dari tengah ke sebelah kiri kepada Gallardo, umpan lagi, maksudnya tadi Romo ke depan.

0: Korea Selatan, ada Kim, ada Son di sana, tendangan bola, oh, berhasil dihalau tadi dengan tendangan bicycle kick oleh pemain back dari Meksiko. Hampir saja, saudara pendengar, tadi peluang cukup cantik dari Korea Selatan, dari
1: tahun anggaran 2025 ini disusun dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR Papua Selatan. Pansus berharap laporan ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. DPR Papua Selatan mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintah Provinsi Papua Selatan dan menyusun dan menyampaikan RKPJ. Semoga sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjalin dengan baik dan semangat pembangunan Papua Selatan yang bermartabat, sejahtera, dan berdaulat. Akhirnya, Pansus menyerahkan keputusan atas laporan kepada Rapat Paripurna DPR Papua Selatan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merauke, 19 Juni 2026, DPR Papua Selatan, Pansus LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025, penanggung jawab Yosef Albin Gepsi, Praksi Fokus, Ketua Ari Suprapto SH, Praksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua Ulukianan Dominikus SPD MAP, Praksi Golkar, Sekretaris Siti Susanti SE Gerindra, anggota Lisman, Praksi PKB Gerindra, Simon Saleh, Praksi Nasdem, Rusmianto AMDQ, Praksi Nasdem, Rondong Sabara SE, Praksi Nasdem, Christian Pierre Kienjen SE, Praksi Golkar, Adela Yalue AMD KOM, Praksi PDI Perjuangan, Jack P. Wooku, Praksi Kaden P. Rianto SM, Praksi Sabius Jupio ST, Poksus Supia Luciana Kuamtagai, SPD, Praksi Poksus Yosef Wanan, Praksi TPS. Sekian dan terima kasih.
2: Pendengar dimana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama laporan panitia khusus Pansus DPR Papua Selatan terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025 yang disampaikan langsung oleh Ari Suprapto, salah satu anggota dewan di DPR Provinsi Papua Selatan. Usai menyampaikan laporan panitia khusus, sudah menyerahkan kepada pimpinan rapat yang dipimpin langsung untuk rapat paripurna pertama ini, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 Insinyur Haji Fadli Burhan.
3: Selanjutnya sesuai dengan agenda yang telah kita sepakati, maka selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPR Papua Selatan menurut daerah pemilihan. Untuk itu, pada kesempatan yang pertama, saya persilakan kepada saudari Siti Susanti, Sarjana Ekonomi, untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran untuk daerah pemilihan satu. Dipersilakan.
2: Dan pendengar, selanjutnya kita akan...
4: Sebelum dilanjutkan, silakan. Saya mau memberikan masukan.
3: Boleh.
4: Terima kasih yang terhormat Bapak Sekda yang hadir pada pagi hari ini, unsur pimpinan dan juga Bapak-Ibu anggota Dewan, para OPD yang hadir, staf ahli, hadirin sekalian yang berbahagia. Luar biasa, sama saya sampaikan kepada Pansus yang dibacakan langsung oleh Pak Ketua, Pak Ari. Namun kami akan memberikan satu masukan dan barangkali revisi pada halaman 7 bagian B tentang gambaran anggaran dan realisasi. Pertama, PAD yang di situ dicantumkan 130.993.681.252 rupiah. Namun realisasinya 189.406.668.500.76 sen. Nah, direvisi. Kemudian itu anggaran dari mana sehingga kok realisasinya lebih tinggi? Kemudian yang kedua, Bapak Sekda, untuk pendapatan hibah 20 miliar lebih, kemudian realisasinya cuma 5.485 miliar lebih. Mudah-mudahan ke depan ini masukan saja supaya tidak menjadi silva kami ini, karena juga pelaku untuk memberikan masukan dan membuat proposal melalui Pak. Bahkan saya minta tolong pimpinan, tidak ada jawaban hingga sekarang saya 2 kali. Padahal ini kembali uang hibah ini. Mohon Pak Sekda nanti supaya tidak kembali bisa dinikmati oleh para pengguna action sosial di masyarakat. Khususnya untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan. Mungkin begitu Pak Pimpinan, waktu kami...
1: Izin Pimpinan. Silakan. Pertama, kita kembali kepada mekanisme rapat kita paripurna sesuai tatib. Karena pansus ini sudah terbentuk, jadi kita kembali kepada mekanisme tatib. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Al, terima kasih atas masukannya, tetapi nanti Ibu Al tolong baca di buka buku LKPJ. Karena yang tertera di sini sesuai dengan apa yang ada di LKPJ. Jadi coba nanti Ibu kalau bisa dibuka buku LKPJ yang sudah diterima, biar dipelajari di situ. Dan kedua, di dalam pansus ini, semua praksi sudah mengutus putusannya dan semua komisi juga ada terlibat di dalam situ. Jadi nanti Ibu kalau bisa tolong dibuka buku LKPJ yang sudah dibagikan. Terima kasih. Ya, silakan Pak Wakil Ketua.
5: Bapak Ibu Anggota Dewan yang saya hormati, yang kami hormati, saya berharap tidak ada polemik yang disampaikan. Nanti apa yang disampaikan oleh Ibu yang terhormat Ibu Al, untuk nanti disampaikan nanti di pandangan fraksi atau pendapat akhir fraksi. Ya, saya pikir tidak perlu diperdebatkan. Syarat tidak diterima proses persidangan harus berjalan dengan sesuai dengan mekanisme yang ada dan sesuai dengan tatib yang kita sudah sahkan.
1: Oke.
5: Saya pikir begitu ya. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Oke, silakan.
1: Baik. Terima kasih Pak Wakil Ketua Dua. Selanjutnya kepada Ibu Siti Susanti kami persilakan.
6: Biar seperti yang sudah kita dengarkan bersama bahwa berdasarkan dari hasil laporan pansus yang disampaikan oleh Ketua Pansus Bapak Aris Kapto, terjadi interupsi dari salah satu anggota dewan yaitu Ibu Haji Almaratus Soleha yang menyampaikan ada beberapa yang perlu direvisi terhadap laporan pansus dan sudah ditanggapi juga oleh Ketua Pansus. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan bersama pokok pikiran dari daerah pemilihan 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Susanti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat pimpinan sidang dan Bapak Ibu anggota DPR Papua Selatan, yang terhormat Gubernur Papua Selatan atau yang mewakili, yang terhormat Sekretaris, yang terhormat Sekretaris Daerah dan Asisten Sekda, staf ahli, para kepala atau pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan, serta seluruh tamu undangan yang hadir dan masyarakat Provinsi Papua Selatan yang mengikuti sidang atau rapat paripurna ini melalui siaran radio Republik Indonesia Regional 1 Merauke yang kami hormati. Sebagai umat beriman, marilah kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memperkenankan kita semua hadir di dalam ruang sidang yang mulia ini guna mengikuti paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pokok pikiran DPR dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2027. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Gubernur bersama jajaran tim anggaran pemerintah daerah atas perkenaannya menghadiri rapat paripurna ini sekaligus sebagai wujud keseriusan kita semua dalam merespon kebutuhan masyarakat Papua Selatan yang tersebar di 4 kabupaten, 82 distrik, 13 kelurahan, dan 877 kampung. Selanjutnya, izinkan kami mewakili seluruh anggota Dewan yang terhormat menyampaikan pokok pikiran Dewan Dapil 1 Kabupaten Merauke sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Landasan hukum. 3. Pokok pikiran Dewan. Dan 4. Penutup. Pendahuluan. Paripurna Dewan yang kami muliakan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip check and balance menjadi sangat penting guna menghindari dominasi salah satu pihak sekaligus menjamin adanya keseimbangan peran antara eksekutif dan legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga representasi rakyat perlu diberi ruang secara substansial dalam perencanaan pembangunan daerah, di mana salah satu wujud nyata kontribusi DPR adalah melalui pokok-pokok pikiran Dewan atau pokir Dewan yang didasarkan pada hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses Dewan serta kunjungan kerja lainnya. Bahwa hasil penjaringan aspirasi rakyat yang dihimpun melalui reses Dewan telah dilaporkan masing-masing anggota DPRD dalam rapat paripurna Dewan dan untuk selanjutnya dijadikan materi penyusunan pokok pikiran Dewan untuk disampaikan kepada saudara gubernur dan tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan. Pokok pikiran dimaksud disajikan dalam bentuk tabel sesuai daerah pemilihan masing-masing anggota Dewan, tentunya dengan skala prioritas pada program kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah yang baik memerlukan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, di mana pokok pikiran Dewan harusnya dapat berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang diajukan oleh organisasi perangkat daerah. Bahwa sebagai representasi rakyat yang diwakilinya, setiap anggota Dewan memiliki pemahaman yang mendalam tentang konstituen di masing-masing daerah pemilihan, sehingga dengan mengajukan pokok pikiran, setiap anggota Dewan dapat memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berbasis data teknokratik, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Bahwa penyampaian pokok pikiran Dewan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui pokok pikiran Dewan sebagai dokumen resmi dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Landasan hukum. Pokok pikiran Dewan lahir sebagai amanat dari sejumlah regulasi yang bertujuan untuk memperkuat fungsi DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 29 yang menegaskan fungsi DPRD terkait penganggaran, dan Pasal 104 yang menekankan kewajiban DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPR Provinsi, Kabupaten dan Kota pada Pasal 54 yang memerintahkan Badan Anggaran DPRD memberikan saran dan pendapat dalam bentuk pokir untuk proses perencanaan. 3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 178 yang menjelaskan bahwa pokir merupakan hasil reses Dewan dan hasil rapat dengar pendapat DPRD yang wajib menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 3. Pokok pikiran Dewan. Berikut kami bacakan pokir yang disampaikan oleh anggota Dewan dari daerah pemilihan 1. 1. Heribertus Silvinus Silibun SH. Usulan Pertama, pembuatan jalan usaha tani atau jalan Istiar Sokampung Isi Mahat panjang 600 meter, lebar 7 meter, plus parit kanan-kiri. Dua, bantuan seng untuk mama-mama Papua di Kelurahan Rimba Jaya dan Kamad Hedoga sebanyak 2.500 lembar. Tiga, bantuan profil tangki kapasitas 1.200 liter untuk masyarakat OAP di Kelurahan Kama Hedoga sebanyak 25 buah. Dua, Insinyur Fadli Burhan STMT. Usulan, satu, pembangunan sumur plus kamar mandi dan WC umum di Lampu 1 dan Binaloka Kelurahan Samkai sebanyak 2 unit. Dua, bantuan seng untuk warga Lampu 1 dan masyarakat OAP di Kelurahan Samkai dan Kampung Buti sebanyak 5.000 lembar. Tiga, bantuan perahu fiber ukuran panjang 11 meter lebar 1,7 meter untuk warga Lampu 1 dan masyarakat OAP di Kelurahan Samkai dan Kampung Buti sebanyak 20 buah. Empat, bantuan jaring tarik, jaring benang dan jaring udang untuk masyarakat Lampu 1 dan OAP di Kelurahan Samkai dan Kampung Buti sebanyak 200 lembar. 5. Bantuan sembako untuk warga Lampu 1 dan masyarakat OAP di Kelurahan Samkai dan Kampung Buti sebanyak 2.000 paket. 3. Daniel Wali Naulik Esos. Usulan, 1. Bantuan jaring untuk masyarakat OAP di Payung dan Buti. 2. MCK untuk masyarakat OAP di pesisir pantai Payung dan Buti. 3. Perumahan untuk masyarakat OAP Payung dan Buti. 4. Ferdinandus Bitikaka STMN. Usulan, 1. Pembangunan penerangan jalan umum 9 meter di sepanjang jalan Dia, jalan Misi, gang Metro, gang Larenta, dan gang di jalan Dia sebanyak 500 titik. 2. Penyediaan air bersih pas pipa 4 dari jalan Noari, jalan Ampera, jalan Arafura Samkai dengan SR 100 sambungan. 3. Pembuatan saluran jaringan tepi jalan untuk pembuangan air limbah rumah tangga tersebar di Kelurahan Mandala sebanyak sepanjang 10.000 meter. 4. Peningkatan penanganan sampah dengan menambah mobil pengangkut sampah 10 buah truk sampah. 5. Pembuatan jalan lingkungan 100 meter dan 1 buah box cover 4 mata di Panti Asuhan Aba Merauke. 5. Siti Susanti SE. Usulan, 1. Perbaikan jalan usaha tani. 2. Palut pantai. 3. Pembangunan pasar khusus mama-mama Papua. 4. Pembangunan asrama mahasiswa layak huni untuk anak-anak OAP dari kampung-kampung. 5. Pembangunan perumahan layak huni untuk masyarakat OAP di Kampung Waninggap Nanggo. 6. Bantuan ambulans untuk Kampung Waninggap Nanggo. 7. Bantuan transportasi untuk anak-anak sekolah di Kampung Pambat. 8. Pembangunan MCK untuk masyarakat Kampung Domba. 9. Bantuan bibit jagung untuk petani di Semangga dengan kualitas yang bagus sesuai dengan tanah di lingkungan pertanian di distrik Semangga. 10. Pembangunan SPBU khusus pertanian di distrik-distrik. 11. Pemasangan lampu jalan panjang Jalan Raya Kupri. 6. Yosef Wanan. Usulan, 1. Pembangunan rumah masyarakat 10 unit di Kampung Kaliki, Distrik Kurik. 2. Pembangunan rumah masyarakat 10 unit di Kampung Tambat, Distrik Tanah Miring. 3. Pembersihan parit besar di sepanjang Jalan Noari, Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Merauke. 7. Haji Samsudi. Usulan, 1. Pembangunan jalan tani 4 km, 2. Motora untuk antar jemput anak sekolah OAP. 8. Almaratu Soliha SHI MAP. Usulan, 1. Pembangunan rumah sehat layak huni di kawasan Kumum Mangga 2 dan Kelapa 5 Kondat Kabupaten Merauke yang diutamakan untuk masyarakat OAP. 2. Pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Mangga II dan Kelapa V Kondap Kabupaten Merauke, terutama di kawasan pemukiman OAP. 3. Pembangunan tanggul pengendalian banjir di dalam kota Merauke. 9. Taparudin SPMP. Usulan, 1. Lampu jalan di Kabupaten Merauke sebanyak 20 titik. 2. Bantuan 100 jaring untuk nelayan. 3. Pembangunan rumah ibadah. 1. Masjid Al-Usmani Kampung Buti. 2. Masjid Al-Fatah Bampel. 3. Masjid SP 8 Tanah Miring. 4. Masjid SP 5 Tanah Miring. 5. Masjid Semangga 1. 4. Lanjutan Palut Lampu 1. 5. Rehab Drainase Jalan Poros SP 9 Tanah Miring. 6. Bantuan modal usaha untuk 8 kelompok ekonomi bersama. 7. Lanjutan pembangunan Jalan Luas Urum Kumbe. 8. Lanjutan Jalan SP 4 ke SP 5 Tanah Miring. 9. Jalan Usaha Tani di Distrik Semangga Tanah Miring dan Kurik. 10. Lanjutan Jalan Poros Talor Kurik Kumbe. Yulian Charles Gomar SH. Usulan, 1. Pengadaan cold storage di Payum dan Lampu 1 Kelurahan Samkai. 2. Bantuan pengadaan sapi di Kampung Kaliki. 3. Pembangunan penggilingan padi di Semangga Kurik dan Tanah Miring. 11. Wahyu Mahardika. Usulan, 1. Bantuan beasiswa bagi anak-anak yang melanjutkan studi belajar. 2. Pembangunan dan pemeliharaan saluran air atau drainase untuk mencegah banjir. 3. Bantuan perumahan layak huni. 4. Penutup. Demikian pokok pikiran Dewan kami sampaikan dengan harapan kiranya menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Kami menyadari bahwa pengajuan pokok pikiran ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun dilandasi tekad untuk terus berjuang menyuarakan pikiran dan harapan rakyat Papua Selatan, maka pokok pikiran ini kami sampaikan dengan harapan kiranya apa yang kami sajikan tidak sekedar berfungsi sebagai persyaratan penyusunan anggaran, melainkan menjadi dasar penyusunan dokumen RKA OPD sebagai komponen penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oh maaf. Oh iya iya, maaf.
8: 12
7: izin. Ya. Mohon maaf, ada yang ketinggalan izin. Mohon maaf Pak Wakil 3 Jalengkat tadi. 12 usulan dari Bapak Wakil 3 Bapak Yosef Albin GPT SIP. Usulan 1. Pembangunan Rumah Budaya Malin Aminha di pusat kota Provinsi Papua Selatan untuk Sosom, Imo, Mayo, dan Esam. 2. Fokus pelatihan OAP di 4 kabupaten, masing-masing kuota 1. Malin Merauke 100 orang, Asmat 100 orang, Bovendigul 100 orang, Mati 100 orang. Pada bidang 1. Mikro dan makro peningkatan ekonomi. 2. Kerajinan lokal dan pemasarannya. 3. Perhotelan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dan semoga ini menjadi dasar penyusunan dokumen RKA OPD sebagai komponen penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Atas segala perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. Merauke, 19 Juni 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Dapil 1, Heribertus Silvinus Silibun SH, Insinyur Fadli Burhan STMT, Daniel Walinaulik Esos, Ferdinandus Ditikaka STMN, Yosef Wanan, Haji Samsudi, Almaratu Soliha SHIMAP, Saparudin STMT, Yulian Charles Gomar SH, Wahyu Mahardika, Yosef Albin GC SIP, dan Siti Susanti SE sekaligus sebagai pembaca. Terima kasih. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam.
7: Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua.
6: Selesai. Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pembacaan pokok-pokok pikiran dari daerah pemilihan 1 yang disampaikan oleh Siti Susanti yang merupakan perwakilan dari anggota dewan daerah pemilihan 1. Dan dari penyampaian pokok-pokok pikiran dari daerah pemilihan 1 disampaikan bahwa ada beberapa penyampaian atau rekomendasi, diantaranya yaitu permintaan pembangunan jalan usaha tani, bantuan seng untuk mama-mama orang asli Papua, pembangunan sumur serta profil tank, fiber nelayan, dan juga beberapa rekomendasi lainnya dari daerah pemilihan 1.
3: Namun sesuai schedule yang kita sepakati adalah kita dari jam 9 sampai jam 11. Mohon izin Bapak Ibu anggota dewan, bagi saudara-saudara yang muslim tentu khususnya pria, jam 11 itu sudah harus meninggalkan tempat ini untuk mempersiapkan diri itu sholat Jumat. Jadi mohon izin Bapak Ibu anggota dewan yang saya hormati, maka pimpinan sidang akan saya serahkan kepada wakil ketua 2 untuk melanjutkan. Karena kalau kita tunda lagi ini molor-molor, nanti akhirnya tidak bisa sampai hari Minggu. Rasa demikian penyampaiannya. Untuk itu kami persilakan kepada saudara kami yang terhormat Bapak Dominikus Bulibagese, Sarjana Sosial, untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran daerah pemilihan 2. Dipersilakan.
6: Dan pendengar, selanjutnya usai disampaikan pokok-pokok pikiran daerah pemilihan 1, saat ini akan disampaikan juga pokok-pokok pikiran anggota dewan dari daerah pemilihan 2 yang akan disampaikan oleh anggota dewan Dominikus Bulibagese. Dan saat ini sudah berada di podium untuk selanjutnya menyampaikan pokok-pokok pikiran dari daerah pemilihan 2. Dan pendengar, kita

0: Provinsi Papua Selatan, pimpinan dan anggota Komisi DPR Provinsi Papua Selatan, Sekretaris Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan. Yang terhormat Staf Ahli Gubernur, para asisten dan Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan. Shalom.
1: Shalom.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebagai umat yang beriman, marilah kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memperkenankan kita semua hadir di ruang sidang yang mulia ini guna mengikuti paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pokok pikiran DPR dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2027. Selanjutnya izinkan kami mewakili seluruh anggota Dewan yang terhormat menyampaikan pokok-pokok pikiran Dewan Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan sebagai berikut: 1. Pendahuluan, 2. Landasan hukum, 3. Pokok pikiran Dewan, 4. Penutup. Pendahuluan. Paripurna Dewan yang kami muliakan, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip check and balance menjadi sangat penting guna menghindari dominasi salah satu pihak sekaligus menjamin adanya keseimbangan peran antara eksekutif dan legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga representasi rakyat perlu diberi ruang secara substansial dalam perencanaan pembangunan daerah di mana salah satu wujud nyata kontribusi DPR adalah melalui pokok-pokok pikiran Dewan atau pokir Dewan yang didasarkan pada hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses dengan serta kunjungan kerja lainnya. 2. Landasan hukum. Pokok pikiran Dewan lahir sebagai amanat dari sejumlah regulasi yang bertujuan untuk memperkuat fungsi DPR dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 29 yang menegaskan fungsi DPRD terkait penganggaran dan Pasal 104 yang menekankan kewajiban DPR dalam memperkuatkan aspirasi rakyat. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPR Provinsi Kabupaten Kota pada Pasal 5 yang memperhatikan badan anggaran DPRD pemberian saran dan pendapat dalam bentuk pokir untuk proses perencanaan. 3. Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 178 yang menjelaskan bahwa pokir merupakan hasil reses Dewan dan hasil rapat dengar pendapat DPRD yang wajib menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pokok-pokok pikiran Dewan. 1. Perlu ada kapal khusus untuk keliling Pulau Kimang. 2. Perlu pelatihan atau kursus untuk pembuatan abon ikan atau daging. 3. Perlu ada bantuan alat penangkapan ikan, jaring dengan ukuran 3 mata

0: sampai 8 mata dengan mesin kentinting. 4, perlu bantuan mesin Johnson 2 unit. 5, perlu pengadaan kendaraan bis 2 untuk anak-anak sekolah di distrik Nok Kenjerai. 6, perlu ada bantuan alat-alat pertanian di distrik Nok Kenjerai. 7, perlu ada pembuatan jembatan di daerah Sungai Daril. 8, perlu ada bantuan perumahan layak huni bagi masyarakat. 9, perlu bangunan jalan darat Kampung Yuakai ke Konjam Bando. 10, perlu ada peningkatan bandar udara Kimam Kuraro. 11, pemerintah perlu memperhatikan abrasi dari distrik Tumbang, distrik Tabonji, dan distrik Kotuar. Ya, sebetulnya di distrik Merauke, kita Merauke ini sebetulnya rawan untuk abrasi. Distrik Merauke kalau kita lihat mulai dari kampung Wendu Jatom Bahor, kalau kita lihat itu kan sudah mendekati jalan. Kalau itu tidak ditindaklanjuti, maka ya apa yang dibilang Merauke sebagai lumbung pangan itu besok abrasinya itu air laut bisa tembus ya ke Semangga dan lain sebagainya. Sehingga dari hasil ini ada juga rekomendasi untuk ke pemerintah daerah, ini perlu ada badan penanggulangan bencana yang berdiri sendiri. Jadi dia tidak satu lagi dengan Satpol. Ya, karena kita punya daerah Provinsi Papua Selatan dan beberapa kabupaten itu tingkat abrasinya cukup tinggi. Sehingga badan penanggulangan bencana ini perlu dihadirkan. Ya, itu nomor 312 dan 13, perlu ada jalan dari distrik Kimam ke dermaga Kimam. 14, perlu ada dermaga di distrik Padua dan distrik Tabonji. Dan itu demikian pokok pikiran Dewan, ini kami sampaikan dengan harapan kiranya menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Kami menyadari bahwa pengajuan pokok pikiran ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dilandasi tekad untuk terus berjuang menyuarakan pikiran dan harapan rakyat Papua Selatan. Maka pokok pikiran ini kami sampaikan dengan harapan kiranya apa yang kami sajikan tidak sekedar berfungsi sebagai persyaratan penyusunan anggaran, melainkan menjadi dasar penyusunan dokumen RKUPD sebagai komponen penyusunan rencana anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Atas segala perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Merauke, 19 Juni 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan, Daerah Pemilihan 2, Kabupaten Merauke, 1, Asri Adi, 2, Dominikus Buliba Gepse, 3, Moses Sirenia Skaibu, 4, Pausan Kurniawan, 5, Hulukianan Dominikus SPD MAP, Victoria Diana Gepse SA, Antonius Takawa Bea. Demikian pembacaan
1: pendengar dimana saja Anda berada. Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan pokok-pokok pikiran dari daerah pemilihan 2 yang disampaikan oleh Dominikus Buliba Gepse. dan saat ini pokok-pokok pikiran dari daerah pemilihan 2 sudah diserahkan kepada Wakil Ketua 1 yang memimpin rapat paripurna pertama, dan nantinya akan dilanjutkan dengan pokok-pokok pikiran dari daerah pemilihan 3 dan daerah pemilihan 4.
2: Daerah pemilihan Merauke 2. Selanjutnya kami mempersilakan yang terhormat Saudari Supia Wampakai Gai menyampaikan pokok pikiran Dapil 3 Mapi. Silakan.
1: Dan pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan bersama penyampaian pokok-pokok pikiran daerah pemilihan 3 dari Kabupaten Mapi yang disampaikan oleh Sophia Kuam Tigai.
3: Dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2027. Yang terhormat Gubernur Papua Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, yang terhormat pimpinan dan anggota fraksi-fraksi DPR Papua Selatan, yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi DPR Papua Selatan, yang terhormat tim anggaran pemerintah daerah Papua Selatan, yang terhormat staf ahli gubernur, para asisten, dan kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Papua Selatan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebagai umat beriman, marilah kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memperkenankan kita semua hadir di ruangan sidang yang mulia ini guna mengikuti paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pokok pikiran DPRD dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2027. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Gubernur bersama jajaran tim anggaran pemerintah daerah atas perkenaannya menghadiri rapat paripurna ini sekaligus sebagai wujud keseriusan kita semua dalam respon kebutuhan masyarakat Papua Selatan yang tersebar di 4 kabupaten, 82 distrik, 13 kelurahan, dan 877 kampung. Selanjutnya izinkan kami mewakili seluruh anggota Dewan yang terhormat menyampaikan pokok pikiran Dewan Dapil 3 Kabupaten Mapi sebagai berikut. 1 pendahuluan, 2 landasan hukum, 3 pokok-pokok pikiran Dewan, dan 4 penutup. 1 pendahuluan, paripurna Dewan yang kami muliakan serta pendengar RRI di mana saja berada. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, prinsip check and balance menjadi sangat penting guna menghadiri dominasi salah satu pihak sekaligus menjamin adanya keseimbangan peran antara eksekutif dan legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga representasi rakyat perlu diberi ruang secara substansial dalam perencanaan pembangunan daerah, di mana salah satu wujud nyata kontribusi DPRD adalah melalui pokok-pokok pikiran Dewan atau kokir Dewan yang didasarkan pada hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses Dewan serta kunjungan kerja lainnya. Bahwa hasil penjaringan aspirasi rakyat yang dihimpun melalui reses Dewan telah dilaporkan masing-masing anggota DPR dalam rapat paripurna Dewan dan untuk selanjutnya dijadikan materi penyusunan pokok pikiran Dewan untuk disampaikan kepada Saudara Gubernur dan tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan. Pokok pikiran dimaksud disajikan dalam bentuk tabel sesuai daerah pemilihan masing-masing anggota Dewan, tentunya dengan skala prioritas pada program kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah yang baik memerlukan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, di mana pokok pikiran Dewan harusnya dapat berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang diajukan oleh organisasi perangkat daerah atau OPD. Bahwa sebagai representasi rakyat dan diwakili, yang diwakilinya, setiap anggota Dewan memiliki pemahaman yang mendalam tentang konstituen di masing-masing daerah pemilihan, sehingga dengan mengajukan pokok pikiran atau pokir, setiap anggota Dewan dapat memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berbasis data teknokratik, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. bahwa penyampaian pokok pikiran dewan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui pokok-pokok pikiran dewan sebagai dokumen resmi dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kedua, landasan hukum. Pokok pikiran dewan lahir sebagai amanat dari sejumlah regulasi dan bertujuan untuk memperkuat fungsi DPR dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 29 yang menegaskan fungsi DPRD terkait penganggaran, dan Pasal 104 yang menekankan kewajiban DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPR Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada Pasal 54 yang memerintahkan Badan Anggaran DPRD memberikan saran dan pendapat dalam bentuk pokir untuk proses perencanaan. 3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 178 yang menjelaskan bahwa pokir merupakan hasil reses dewan dan hasil rapat dengar pendapat DPRD yang wajib menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 3. Pokok pikiran. 1. Pembangunan ruas jalan Bare Aset Tagaimon Linggua. 2. Pembangunan ruas jalan Kepimur. 3. Pembangunan ruas jalan Uaimeaman Sumuraman. 4. Pembangunan ruas jalan Kepi Uaimeaman Uaimeaman Asui. 5. Pembangunan perumahan masyarakat di 15 distrik. 6. Pembangunan rumah singgah di Kepi. 7. Pembangunan asrama mahasiswa di Merauke. 8. Pembersihan kali Paswe Wildeman. 9. Pengadaan jaring untuk nelayan. 10. Pengadaan ketinting. 11. Pengadaan alsintan. 12. Pengadaan mesin karet. 13. Pengadaan bibit dan pupuk untuk petani. 14. Pelatihan UMKM untuk mama-mama di wilayah distrik yang tertinggal. 15. Pengadaan PLTS atau pembangkit tenaga listrik tenaga surya di 15 distrik Kabupaten Mati. Terakhir, penutup. Demikian pokok pikiran dewan ini kami sampaikan dengan harapan kiranya menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Kami menyadari bahwa pengajuan pokok pikiran ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dilandasi tekad untuk terus berjuang menyuarakan pikiran dan harapan rakyat Papua Selatan. Maka pokok pikiran ini kami sampaikan dengan harapan kiranya apa yang disajikan tidak sekedar berfungsi sebagai persyaratan penyusunan anggaran, melainkan menjadi dasar penyusunan dokumen RKA, OPD sebagai komponen penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Merauke 19 Juni 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan Dapil 3 Kabupaten Mapi tertera Victorianus Ohiutun Esos, Pascal Sesoin SHMH, Rianto SM, Robert Maximus Sumagai, Rusmianto AMDQ, Jack WPOKU, Sabinus Aino Jukjo ST, dan Sufia Luciana Kuamtagai SPD. Sekian dan terima kasih.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan pembacaan pokok-pokok pikiran dari daerah pemilihan 3 Kabupaten Mapi yang disampaikan oleh salah satu anggota dewan, yaitu Ibu Sofia Kuamtagai, yang sudah menyampaikan bahwa di dalam aspirasi dari pokok-pokok pikiran daerah pemilihan 3 terdapat beberapa pembangunan ruas jalan di beberapa kawasan yang ada di Kabupaten Mapi, dan sudah kita dengarkan bersama penyampaian dari pokok-pokok pikiran daerah pemilihan 1, 2 dan juga pokok-pokok pikiran daerah pemilihan 3.
2: Daerah pemilihan Mapi 3. Selanjutnya kami mempersilakan yang terhormat Saudara Untung Gultom Esut SH untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran daerah pemilihan 4 Bovendigo.
1: Dan selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan laporan penyampaian pokok-pokok pikiran daerah pemilihan 4 Kabupaten maupun Digul yang disampaikan oleh Untung Gultom.
4: Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan atau mewakili, yang kami hormati Pak Sekda, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Papua Selatan yang kami hormati, para kepala OPD atau yang mewakili yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini, izinkan saya Untung Gultom dari Dapil 4 Bopeng Digul menyampaikan pokok-pokok pikiran kami pada saat reses yang kami lakukan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih karena atas perkenan dan penyertaannya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di ruang sidang yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti lanjutan sidang paripurna kedua DPR Provinsi Papua Selatan dengan agenda utama penyampaian pokok-pokok pikiran DPR Provinsi Papua Selatan untuk perencanaan dan penganggaran pada APBD perubahan tahun 2026 dan APBD tahun 2027. Hadirin yang kami hormati, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR Provinsi Papua Selatan memiliki tanggung jawab besar untuk menampung aspirasi, harapan dan kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat, mulai daerah perkotaan hingga pelosok dan daerah perbatasan RI PNJ. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan serta Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107 serta berbagai ketentuan turunannya tentang otonomi khusus, maka kami berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan, program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, melindungi hak-hak ulayat, adat, mengangkat harkat dan martabat, serta kemudian hasil pembangunan itu sendiri harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Papua Selatan, lebih khusus bagi orang asli Papua Selatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, maka DPR Provinsi Papua Selatan yang berasal dari Dapil 4 Daerah Pengangkatan Bopeng Digul telah menyerap, membahas dan menetapkan pokok-pokok pikiran strategis dengan berfokus pada hal-hal sebagai berikut. Satu, bidang pemerintahan otonomi khusus dan hukum. A, penguatan otonomi khusus memastikan pelaksanaan penuh hak-hak khusus Provinsi Papua Selatan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pengelolaan sumber daya alam, keuangan daerah, dan kewenangan pemerintahan disesuaikan dengan karakteristik budaya dan sosial masyarakat. B, penataan kelembagaan mendorong pembentukan struktur organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan mampu menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan perbatasan. Mempercepat penyusunan peraturan daerah yang diperlukan sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan. C, peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat orang asli Papua di bawah Pindigun untuk memudahkan akses mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan, pembiayaan pendidikan BLT, berdasarkan Kartu Indonesia Sehat, dan lain sebagainya. D. Perlindungan hukum dan hak masyarakat adat, menjamin pengakuan dan perlindungan hak atas tanah layak, hak budaya, dan hak-hak masyarakat adat lainnya, menyelesaikan sengketa dan konflik sosial melalui pendekatan hukum adat dan musyawarah dan mufakat. Dua, bidang pembangunan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan pengembangan sektor unggulan berbasis potensi daerah, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, antara lain A. revitalisasi dan pengembangan potensi kebun karet di Kabupaten Bovendigo. B. perluasan areal tanaman kopi robusta dan tata kelola hasil serta pemasarannya di Kampung Morocco dan Minati. C. perluasan dan optimalisasi budidaya tanaman salak di Kampung Upetetko. D. optimalisasi cetak sawah baru di distrik Mandobo, Kampung Ampera. E. pengadaan alat-alat pertanian di distrik Minati, mesin giling dan padi portable. F. pengadaan jaring dan perahu nelayan di distrik Jair. G. penyediaan kendaraan angkutan hasil perkebunan masyarakat. 3. bidang pendidikan dan kebudayaan. A. pemerataan akses pendidikan. Pemberian bantuan studi akhir dan studi berjalan bagi siswa PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan mahasiswa perguruan tinggi. Pengadaan angkutan di sekolah untuk distrik Woropko dan sekitarnya. Pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik berkualitas dan berkomitmen. Bantuan fasilitas pendidikan di SMK Bovendigul. B. pelestarian budaya, melindungi dan melestarikan warisan budaya, adat istiadat, seni, dan bahasa daerah sebagai identitas jati diri bangsa melalui pembentukan dan pembinaan sanggar Kampung Minati, pembangunan rumah adat di Kampung Ican. 4. Bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. A. jangkauan pelayanan kesehatan, membangun dan merevitalisasi puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu hingga ke tingkat kampung, menjamin ketersediaan obat-obatan, peralatan medis, dan tenaga kesehatan yang memadai, termasuk insentif bagi tenaga medis yang bertugas di daerah yang sulit. B. penurunan angka stunting dan kemiskinan, mengimplementasikan program pangan bergizi, penyuluhan kesehatan ibu dan anak, serta sanitasi lingkungan yang sehat, mengalokasikan anggaran prioritas untuk penanganan kemiskinan yang ekstrim. C. perlindungan sosial, memberikan perlindungan dan jaminan sosial pelayanan BPJS orang asli Papua, terutama bagi kelompok rentan, anak lansia, penyandang disabilitas, korban bencana dan konflik, memperkuat sistem penanganan masalah sosial. 5. bidang infrastruktur dasar dan lingkungan hidup. A. pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana air bersih, sanitasi, dan sumur bor di Kampung Ican, Distrik Woropko, Kampung Inati, Distrik Inati, Kampung Naga, Distrik Jair, Kampung Ambongdo, Distrik Mandobo. Penerangan listrik, PLTS, dan termasuk energi terbarukan, Kampung Mawan, Ican, Kampung Kaisa, Distrik Subur, Kampung Inati, Woropko dan Kombut, Kampung Jekentiri, dan Kampung Naga. Pembangunan pelabuhan dan tambatan perahu di Distrik Subur. Berikutnya, peningkatan ruas jalan ke Distrik Manggulum. Pembangunan ruas jalan Mindi Tanah Kombut dan pembangunan ruas jalan Mindi Tanah Sesnuk. Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, khusus peningkatan peningkatan jalan yang ketiga yang kami bacakan, yaitu peningkatan ruas jalan dari distrik Arimob Kemanggulung, Mimpi Tanah Kombut, dan Ampera Ikisi, distrik Popi. Ini adalah tanggung jawab Provinsi Papua Selatan berdasarkan SK Gubernur di tahun 2024. Dan yang paling prioritas adalah ruas jalan dari Mimpi Tanah ke Mokbiran, Kampung Mokbiran dan Kombut, perbatasan. Baru saja tadi disampaikan melalui WA atas nama Kampung Mokbiran, namanya Yosep Waimbo. Bapak, di Kampung Mokbiran durian banjir, tapi tidak ada datang yang membeli. Kami juga tidak bisa bawa ke Mimpi Tanah atau Tanah Merah. Karena apa? Jembatan kami tidak bisa lewati. Ini bukan sekedar penyampaian, tapi jeritan hati masyarakat. Sudah berulang kali kami sampaikan. Tolong Pak Sekda, sampaikan ke Gubernur, ke PUPR. Kami tidak mengharapkan jembatan permanen dibuat. Jembatan dari Gais pun cukup. Artinya apa? Mungkin heksa satu dikirim ke sana untuk memperbaiki jalan. Pada saat ratusan heksa merusak hutan di PSN, satu pun tidak bisa dikirim ke sana untuk memperbaiki jembatan. Masyarakat menderita. Mana perhatian pemerintah? Itu kampung perbatasan, Kampung Mokbiran. Dari Mimpi Tanah, Mokbiran, Kombut. Ada durian banjir. Itulah untuk menopang hidup mereka. Ya. Tolong dibantu. Dan beberapa minggu di bulan ini, tolong dimulai perbaikan. Kami tidak mengharapkan jembatan permanen. Tapi jembatan darurat pun tidak jadi masalah. Saya lanjutkan. Terima kasih. Pembangunan rumah layak huni kampung distrik Oropko, Manggulum dan rumah distrik Riwage dan Bomakia. Tata ruang dan lingkungan, pemetaan dan penataan hak layak masyarakat, mereview, merevitalisasi dan mengoptimalisasi eksistensi masyarakat hukum adat. Pengelolaan sumber daya air dan hutan, melindungi kawasan hutan lindung daerah tangkapan air, dan keanekaragaman hayati dari kerusakan dan eksploitasi yang liar. 6. Bidang keamanan, ketertiban, dan persatuan bangsa. A. Penegasan batas wilayah antar Kabupaten Merauke dan Bovendigul dekat Kalimantan dan sekitarnya. Kabupaten Bovendigul dan Papua Selatan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang di Danuage dan Danokit serta Ican dan Pukin. Relokasi masyarakat repatrian Exodus pada tempat pengungsian di PNJ. Hadirin yang kami hormati, pokok-pokok pikiran DPR Provinsi Papua Selatan yang kami sampaikan pada kesempatan ini bukan sekedar kumpulan usulan program dan kegiatan, melainkan representasi dari suara, harapan, kebutuhan, serta cita-cita masyarakat Papua Selatan yang diperoleh melalui berbagai mekanisme konstitusional, baik melalui kegiatan reses, kunjungan kerja, rapat dengan pendapat, hearing dialog, maupun berbagai forum konsultasi publik yang dilaksanakan oleh DPR Provinsi Papua Selatan. Oleh karena itu, pokok-pokok pikiran ini harus dipahami sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, khusus orang asli Papua sebagai subjek utama pembangunan dalam kerangka otonomi khusus Papua. Kami meyakini bahwa pembangunan Papua Selatan tidak dapat hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik semata, tetapi juga harus mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan hak-hak masyarakat adat, penguatan ekonomi kerakyatan, pemerataan pelayanan dasar, pelestarian lingkungan hidup, serta pengakuan terhadap nilai-nilai budaya dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, seluruh program dan kebijakan pemerintah daerah harus disusun secara berencana, terukur, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Melalui kesempatan ini, kami juga sedang mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah kabupaten, lembaga vertikal, dunia usaha akademisi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, maupun seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergitas dan kolaborasi dalam membangun Papua Selatan. Tantangan pembangunan yang kita hadapi memerlukan komitmen bersama, kerja keras serta semangat persatuan dan kebersamaan agar setiap kebijakan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, kami mengharap agar pokok-pokok pikiran ini dapat menjadi salah satu referensi utama dalam proses penyusunan pembahasan APBD tahun 2026, APBD tahun anggaran 2007, RKPD tahun 2007, serta berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dengan demikian, kesinambungan antara aspirasi masyarakat, arah kebijakan pembangunan daerah, dan implementasi program pemerintah dapat terwujud secara optimal demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Akhirnya, dengan memohon tuntunan dan pernyataan Tuhan Yang Maha Kuasa, serta berlandaskan semangat otonomi khusus Papua, kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat, marilah kita terus bekerja dan berkarya untuk mewujudkan Papua Selatan yang maju, mandiri, bermartabat, berkeadilan, berkelanjutan, serta sejahtera bagi seluruh rakyat, terutama orang asli Papua. Sekian dan terima kasih. Anggota DPRD Provinsi Papua Selatan Dapil 4, Dr. Andus Aloysius Jopeng, kelompok khusus, Natalia Kalo, kelompok khusus, Interius Celsius Fontoni, Perindo, Rondrong Sabara SEMN Nasdem, Nesana Mawekin Gerindra, Christian Perekenjen Golkar, dan saya sendiri Untung Guntom sekaligus pembaca dari PDI Perjuangan. Merdeka! Merdeka!
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama penyampaian pokok-pokok pikiran dari daerah pemilihan 4 Mohondigul yang disampaikan oleh Saudara Untung Gultom. Dan saat ini Untung Gultom kembali ke bergabung bersama dengan anggota dewan lainnya dan akan dilanjutkan dengan pembacaan atau penyampaian pokok-pokok pikiran dari daerah pemilihan 5.
5: Saudara Untung Gultom yang telah menyampaikan pokok-pokok pikiran daerah pemilihan 4 Mohondigul. Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Saudara Trinandus Bokowi Esa untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran daerah pemilihan 5 Asmat. Oh, siapa yang?
6: Izin pimpinan.
5: Silakan.
6: Izin pimpinan, izin Pak Sekda, Pak Asisten. Jadi baru saja kami dihubungi Pak Bukowi ini, karena beliau yang tugasnya membaca, tadi telepon saya, katanya balik ke Merauke karena kuncinya dia ketinggalan di sana, sedangkan dokumen atau berkas ada di ruangannya. Jadi izin pimpinan, saya pikir dokumennya nanti kami serahkan ke pimpinan, ya, sampaikan.
5: Oke,
6: ada.
2: Siap-siap. Ya. Pak Amat ya.
6: Oh, rupanya sudah dihubungi Pak Amat ya.
2: Matius.
6: Silakan.
2: Matius. Oke. Saya pikir sudah ya ada yang mewakili. Jadi kami persilakan yang terhormat Matius Sanatoem untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran daerah pemilihan 5 Asmat.
1: Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti penyampaian pokok-pokok pikiran dari daerah pemilihan 5 Asmat yang disampaikan oleh Matius. Dan pokok-pokok pikiran dari daerah pemilihan 5 Asmat ini merupakan penyampaian yang terakhir pada rapat paripurna pertama dengan agenda laporan panitia khusus DPR Papua Selatan terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun anggaran 2025 dan penyampaian pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan sesuai daerah pemilihan. Pendengar, selanjutnya kita ikuti penyampaian pokok-pokok pikiran daerah pemilihan 5.
7: Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang diwakili oleh Sekda, pimpinan dan anggota Komisi DPR Provinsi Papua Selatan, Sekretaris Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan, Staf Ahli Gubernur, para asisten dan kepala OPD di lingkungan pemerintahan Daerah Provinsi Papua Selatan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai umat yang beriman, marilah kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memperkenankan kita semua hadir di ruang sidang yang mulia ini guna mengikuti paripurna Dewan dalam rangka menyampaikan pokok pikiran DPRD dalam rangka penyusunan anggaran, rancangan anggaran, pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2027. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara Gubernur bersama jajaran tim anggaran pemerintah daerah atas perkenannya menghadiri rapat paripurna ini sekaligus sebagai wujud keseriusan kita semua dalam merespon kebutuhan masyarakat Papua Selatan yang tersebar di 4 kabupaten, 82 distrik, 13 kelurahan dan 877 kampung. Selanjutnya izinkan kami mewakili seluruh anggota dewan yang terhormat menyampaikan pokok pikiran dewan Dapil 5 Kabupaten Asmat sebagai berikut. 1 pendahuluan, 2 landasan hukum, 3 pokok pikiran dewan, 4 penutup. 1 pendahuluan. Paripurna Dewan yang kami muliakan, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip check and balance menjadi sangat penting guna menghindari dominasi salah satu pihak sekaligus menjamin adanya keseimbangan peran antara eksekutif dan legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebagai lembaga representasi rakyat perlu diberi ruang secara substansial dalam perencanaan pembangunan daerah di mana salah satu wujud nyata kontribusi DPRD adalah melalui pokok-pokok pikiran dewan atau pokok-pokir dewan yang didasarkan pada hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses dewan serta kunjungan kerja lainnya. Bahwa hasil penjaringan aspirasi yang dihimpun melalui reses dewan telah dilaporkan masing-masing anggota DPRD dalam rapat paripurna dewan dan untuk selanjutnya dijadikan materi penyusunan pokok pikiran dewan untuk disampaikan kepada Saudara Gubernur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan. Pokok pikiran dimaksud disajikan dalam bentuk tabel sesuai daerah pemilihan masing-masing anggota Dewan, tentunya dengan skala prioritas pada program kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah yang baik memerlukan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, di mana pokok pikiran Dewan harusnya dapat berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang diajukan oleh organisasi perangkat daerah atau OPD. Bahwa sebagai representasi rakyat yang diwakilinya, setiap anggota Dewan memiliki pemahaman yang mendalam tentang konstituen di masing-masing daerah pilihan, sehingga dengan mengajukan pokok pikiran atau pokir, setiap anggota Dewan dapat memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berbasis data teknokratis, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Bahwa penyampaian pokok pikiran Dewan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui pokok pikiran Dewan sebagai dokumen resmi dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dua, landasan hukum. Pokok pikiran Dewan lahir sebagai amanat dari sejumlah regulasi yang bertujuan untuk memperkuat fungsi DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut. Satu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 29 yang menegaskan fungsi DPRD terkait penganggaran, dan Pasal 104 yang menekankan kewajiban DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dua, Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPR Provinsi, Kabupaten dan Kota pada Pasal 54 yang memerintahkan Badan Anggaran DPRD memberikan saran dan pendapat dalam bentuk pokir untuk proses perencanaan. Tiga, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 178 yang menjelaskan bahwa pokir merupakan hasil reses Dewan dan hasil rapat dengar pendapat DPRD yang wajib menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tiga, pokok pikiran Dewan. Dapil 5 Kabupaten Asmat, 1 Ferdinando Bokowi SH. Pembangunan jembatan beton menghubungkan antara Kampung Amaru dan Kampung Amkai sepanjang 100 meter distrik Berkumur Kabupaten Asmat. 2 Pengerukan kali dari distrik Berkumur distrik Kopai sepanjang 250 km. 3 Pembangunan jembatan beton Muara Kali Kampung Amkum di Kampung Ero, Ero Saman sepanjang 80 meter. 4 Pembangunan rumah pastori GPDP Kabupaten Asmat dengan ukuran 9 kali 12 meter, jalan Sekwat. Pembangunan jalan jembatan atap Kampung Hainam. 6 Jaring laut untuk 400 kepala kampung, kepala keluarga. 7 Masing-masing 10 unit rumah layak huni untuk Kampung Siri Sagar, Kim Sagar, MNE, Amkai, dan Semenoro. 2 Simon Saleh. Pembangunan jalan jembatan penghubung distrik Uni Sirau. Pembangunan rumah tinggal layak huni distrik Tomor Birit, tiga pembangunan jalan jembatan penghubung distrik Sawah Erma, Kampung Agani, 4 pembangunan rumah layak huni 10 unit distrik Sawah Erma, Kampung Agani, 3 Arya Suprapto SH, bantuan longboard fiber 15 PK 20 unit dan jaring Kampung Atambut, Kampung Ciu Eneu, Tomor, Sagare, dan Kampung Yefu. 2 bantuan bibit ternak 100 ekor Kampung Sagare, Yefu, Tomor, Warkai. 3 pembangunan jalan jembatan atap 350 meter Kampung Amkai, Warkai, dan Kampung Omar. 4 pembangunan jalan jembatan atap 400 meter Kampung Omor, Tomor. 5 pembangunan rumah layak huni 20 unit Kampung Sioning dan 20 unit untuk Kampung Tomor. 6 pengadaan lampu tenaga surya 50 unit Kampung Tomor dan 50 unit Kampung Warkai. 7 pembangunan jalan jembatan 300 meter Bandara Ewer Kalipek. 4 adalah Yaluo AMD.com. 1 pembangunan jalan penghubung 200 meter di distrik Aswi, Kampung Akan Tapak dan Kampung Bagair. 2 pembangunan rumah layak huni 50 unit distrik Aswi, Kampung Akan Tapak. 3 pembangunan ruang kelas baru dua kelas Kampung Akan Tapak. 4 pembangunan rumah guru 2 unit distrik Aswi, Kampung Akan Tapak. 5 pembangunan jembatan penghubung 200 meter Kampung Piramat dan ibu kota distrik Kampung Baus. 6 pembangunan rumah layak huni 50 unit Kampung Piramat. 5 Andi Muhammad Madong SIP, bantuan lumbut 40 PK 50 unit distrik Soret di 6 kampung. 2 bantuan jaring 50 buah Kampung Kirima pun distrik Safan. 3 pembangunan jalan jembatan 350 meter Kampung Manet. 4 pembangunan rumah layak huni 50 unit Kampung Agani distrik Sawerma. 5 pembangunan rumah layak huni Kampung Baur distrik Pantai Kasuari. 6 pembangunan rumah layak huni Kampung Giar, Kampung Ainam Sato dan Kampung Kagas distrik Aswi. 6 Lisman, pengadaan longboard fiber 15 PK 15 unit Kampung Sawah 15 unit Kampung R distrik Sawah Erma. 2 pengadaan kain saw steel 20 unit Kampung Sawah dan 20 unit Kampung R distrik Sawah Erma. 3 pengadaan jaring ikan 640 buah distrik Kakak Kampung Ayam. 4 pembangunan rumah tinggal layak huni 30 unit Kampung Ayam distrik Kakak. 7 Matius Senakawen SKDK, Perumahan Rakyat Kampung Murah Distrik Faid, Jembatan Seni Beton Kampung Murah Distrik Faid, pengadaan jaring penangkap ikan ukuran 4, 5, 6 mata di Kampung Basin Distrik Faid, Kampung Kampung Ewer, Distrik Kagets, Kampung Somendoro, Distrik Safan, dan Kampung MNE, Distrik Safan. Pembangunan jembatan antar kampung, Yawas dan Waras, Distrik Faid. Elizabeth Hahare, 8. Pembuatan jembatan antara Kampung Basin, Keyawas dan akses anak sekolah, renovasi gedung SD yang sudah rusak di Distrik Faid. Ya, pembangunan mercusuar di Muara Salim, Distrik Faid, pembangunan gereja Katolik, paroki Bunda Hati Kudus, Basim, konstruksi beton. 5, menara lonceng atau konstruksi beton dan besi baja di Kampung Basim.

4 menit. Demikian pokok pikiran Dewan ini kami sampaikan dengan harapan kiranya menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Kami menyadari bahwa pengajuan pokok pikiran ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dilandasi tekad untuk terus berjuang menyuarakan pikiran dan harapan rakyat Papua Selatan, maka pokok pikiran ini kami sampaikan dengan harapan kiranya apa yang kami sajikan tidak sekedar berfungsi sebagai persyaratan penyusunan anggaran, melainkan menjadi dasar penyusunan dokumen RK, OPD sebagai komponen penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Atas segala perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Merauke, 18 Juni 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan Dapil 5 Kabupaten Asmat, Ferdinando Bokowi SH, Simon Saleh, Arya Suprapto SH, Adela Jaluo AMDKOM, Andi Muhammad Madong SIP, Lisman Matius Senakawen SPDK, Elizabeth Hahare. Demikian laporan pokok dari Dapil Asmat. Terima kasih.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu Islami. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan pendengar, semoga siang hari ini membawa semangat, kesehatan dan kebahagiaan untuk Anda yang sedang menjalani berbagai aktivitas. Bagi Anda yang sedang menikmati waktu istirahat, makan siang bersama keluarga atau rekan kerja, atau bagi Anda yang saat ini sedang menuju ke masjid untuk melakukan ibadah sholat Jumat, terkhususnya bagi umat muslim, dan juga bagi Anda yang masih berada di tempat kerja, di perjalanan maupun yang sedang beraktivitas di rumah, terima kasih telah meluangkan waktu untuk tetap bersama kami. Pendengar, semoga siang yang cerah ini menjadi penyemangat untuk melanjutkan aktivitas hingga sore nanti. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, dan juga menikmati waktu istirahat Anda. Dan pendengar, selama beberapa waktu ke depan, saya Yogi Andriansyah yang akan menemani siang Anda dan juga sore Anda dengan berbagai informasi menarik, lagu-lagu pilihan yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan. Dan pendengar, pada hari ini Jumat 19 Juni 2020

6. Seperti biasa kami akan menghadirkan siaran langsung ya, khotbah dan sholat Jumat. Dan untuk hari ini siaran langsungnya akan kami siarkan dari Masjid Nurul Mujahidin di Jalan Paulus Nafi. Dan sembari menunggu berlangsungnya khotbah dan sholat Jumat, pendengar, kami akan putarkan lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat Muslim. Selamat mendengarkan.

Engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: 101. Webinar, selamat siang. Anda masih bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kita akan siarkan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Nurul Mujahidin di Jalan Paulus Nafi. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-hijrata nuran lil iman wa sababan li kasbi ghufran wa sababan lil falahi wan najah. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innaka hamidun majid. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ba'dan a'udha billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. حاضرين jamaah Jum'ah yang sama mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya pertama kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan bentuk karunia dan kenikmatannya, baik itu nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita sama-sama bisa menyempurnakan amal-amal soleh kita, termasuk kewajiban kita yang saat ini kita lakukan bersama menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Tentunya tidak lain dan tidak bukan, kalau bukan karena nikmat Allah, kalau bukan karena karunia Allah, kita tidak akan bisa melakukannya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, menjadi qudwatun uswatun hasanah kita, yang sama-sama kita harapkan semoga kelak di yaumil qiyamah kita bisa berjumpa dengannya, minum di telaganya dan mendapatkan syafaatnya sehingga bisa masuk surga bersamanya. Dan yang ketiga, selaku khatib senantiasa berwasiat kepada diri pribadi terdahulu, kemudian kepada jamaah yang hadir sekalian, mari sama-sama kita maksimalkan atau memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbaiki ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berusaha menjalankan segala apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai, dan meninggalkan segala apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai atau tidak ridha. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada pada Jumat pertama di tahun baru Hijriah 1448 ini. Setiap kali tahun berganti, ada yang membuat resolusi, ada yang menulis target hidup, ada yang berjanji akan berubah. Namun pertanyaan adalah, sudahkah kita benar-benar berhijrah? Karena perpindahan tahun ke tahun ini adalah momen hijrahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah, kota kelahirannya, yang harus ditinggalkan kepada ke kota suci, kota Madinah. Akan tetapi hakikat hijrah yang sebenarnya bukanlah sekedar berpindah tempat atau berpindahnya tahun atau bergantinya tahun ke tahun dari 1447 menuju 1448 yang sama-sama kita rasakan saat ini. Hijrah yang sesungguhnya adalah berpindahnya hati kita dari kelalaian menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menuju kepada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Berpindahnya lisan dari ucapan dusta menuju kejujuran. Berpindahnya tangan dari maksiat menuju amal soleh. Dan berpindahnya kehidupan dari jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju jalan yang diridhoinya. Inilah yang disabdakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hijrah man hajara ma nahallahu anha. Hijrah yang sesungguhnya adalah mereka yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mendengar kata hijrah, kebanyakan kita langsung teringat pada peristiwa perjalanan Nabi SAW dari kota Mekah menuju Madinah. Padahal perjalanan tersebut hanyalah bentuk zahiriah saja. Yang lebih besar adalah hijrah batin yang tidak tampak. Di antaranya hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah adalah hijrahnya dari tempat syirik menuju tauhid. Dan hijrahnya dari tempat penuh dendam menuju pemaafan. Kemudian hijrahnya dari rasa malas menuju semangat beribadah. Hijrahnya dari lalai terhadap sholat menuju menjaga sholat berjamaah. Dan hijrah dari sibuk mengejar dunia menuju menyeimbangkan dunia dan akhirat. Maka boleh jadi rumah kita tidak pernah pindah, tetapi hati kita sudah berhijrah. Atau sebaliknya, boleh jadi kita sering berpindah kota, berpindah tempat, tetapi dosa dan maksiat masih terus berlanjut bersama kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, setelah mereka dizalimi, pasti kami memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan sungguh pahala akhirat itu lebih besar jika mereka mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seringkali manusia itu menghitung-hitung usianya dengan berupa angka, dengan berkata saya sudah 40 tahun, saya sudah 50 tahun, saya sudah 60 tahun. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bertanya pada umur kita, berapa umur kita. Allah akan bertanya, apa yang kita lakukan selama umur kita diberikan. Kalender hijrah berganti setiap tahun, tetapi kalau sholat subuh masih sering tertinggal, Al-Quran masih jarang dibaca, lisan masih suka menyakiti, hati masih dipenuhi iri dan dengki, maka sesungguhnya yang berubah hanyalah angka di kalender, bukan kehidupan kita. Maka alangkah ruginya seseorang yang memasuki tahun baru tetapi dosanya tetap sama, bahkan bertambah banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keadaan yang sudah sama-sama kita sebutkan tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ashadu an la ilaha illallahu waliyus salihin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usi nafsi wa iyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fattaqullah ibadallah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah menyampaikan sabdanya bahwasannya barang siapa yang harinya lebih baik yang sama, barang siapa yang harinya hari ini sama dengan kemarin, fahuwa maghbun, maka dia termasuk orang yang lalai. Dan barang siapa yang harinya lebih buruk dari hari kemarin, fahuwa fashil, maka dia termasuk orang yang celaka. Dan barang siapa yang harinya lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, maka dialah orang yang beruntung. Maka di momentum tahun baru Hijriah ini, mari sama-sama kita bermuhasabah diri, berevaluasi, senantiasa memperbaiki keadaan kita yang dulunya seperti apa menjadi tahun ini lebih baik lagi. Yang baik dipertahankan dan ditingkatkan, yang buruk kita tinggalkan. Itulah yang semestinya kita lakukan di saat, di momentum perpindahan tahun baru Hijriah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang harinya lebih baik daripada hari-hari kemarin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadi al hajat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يسر لنا أمورنا فإنك أهل الفضل والتيسير ودبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallim ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
1: اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu Islami. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf ayat 204.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Into that near post area and the goalkeeper.
2: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
3: Ya, tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
2: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mazandi, Ruben Vargas, dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
3: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan, bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai, kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
2: Di laga lainnya, Kanada tampil perkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismaël Koné mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tekel keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Koné sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Koné diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Pertuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Pertuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Pertuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kita kalau cuma bola itu kan orang ceritanya bola, di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, kan? Atau kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI. Ini dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan, bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola juga bisa, karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut, Alex menambahkan siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janis Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janis dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janis dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janis dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu. Tomorrow morning will be the first time
1: after the crash, but... Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan syarat prestasi, syarat dengan perjuangan juga. Setiap ulang tahun selalu bersiarah ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target untuk kami jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya. Dan gak hanya Persebaya yang ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali. Ada peluang. Bayu Sabtaji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeis pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC Rio Pangestu Marasabesi mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda di siang hari ini. Kami informasikan bahwa program Pro Dangdut yang biasanya hadir menemani Anda pada siang hari untuk sementara tidak dapat mengudara ya. Hal ini dikarenakan kami akan menyiarkan secara langsung rapat paripurna 2 DPR Papua Selatan yang berlangsung dari kantor pusat pemerintah Provinsi Papua Selatan di KTM Salor Merauke. Dan oleh karena itu pendengar, seluruh rangkaian program Pro Dangdut hari ini akan ditiadakan dan akan digantikan dengan siaran langsung rapat paripurna 2 DPR Papua Selatan sebagai bentuk layanan informasi kepada masyarakat. Dan pendengar, kami mengajak Anda untuk tetap bersama kami mengikuti jalannya rapat paripurna yang akan membahas berbagai agenda penting pada pukul 14 waktu Indonesia Timur nanti atau pada pukul 2 siang. Dan sembari menanti berjalannya siaran langsung rapat paripurna 2 DPR Papua Selatan di KTM Salor Merauke, kami akan menemani Anda dengan memutarkan lagu-lagu yang telah kami siapkan. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Broken 시향이니
1: baik mendengar, kami informasikan kembali ya bahwa program Prodangdut hari ini ditiadakan dan akan digantikan dengan siaran langsung rapat paripurna 2 DPR Papua Selatan yang akan kami siarkan langsung dari kantor pusat Pemprov Papua Selatan di KTM Salor Merauke. Dan tetap ikuti siaran kami untuk mendapatkan informasi langsungnya mengenai jalannya rapat dan berbagai agenda penting yang dibahas. Dan pendengar, kami juga ingin menyapa seluruh pendengar ya yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Selamat siang dan selamat menjalani aktivitas Anda. Semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Dan bagi Anda yang saat ini sedang berkendara, kami ingatkan ya tetap fokus pada perjalanan Anda. Dan jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Dan terkhusus bagi Anda pengendara roda 2, tetap patuhi juga rambu-rambu lalu lintas. Dan jangan lupa untuk mengenakan helm sebelum berkendara. Tetaplah bersama kami pendengar karena sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung rapat paripurna 2 DPR Papua Selatan yang akan kami siarkan langsung dari kantor pusat Pemprov Papua Selatan di KTM Salor Merauke.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Oke, baik pendengar, saatnya Anda ikuti siaran langsung ya. Selamat mendengarkan.
1: Paripurna pertama dengan agenda laporan pansus terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025. Penyampaian pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan sesuai daerah pemilihan. Untuk paripurna kedua, yaitu dengan agenda laporan atau jawaban gubernur atas laporan pansus dan laporan pendapat gabungan komisi dewan terhadap LKPJ tahun 2025. Dan pada rapat paripurna keempat akan dilaksanakan, yaitu pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dan pokja khusus terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan tahun 2026 serta keputusan dewan terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan dan terhadap pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan tahun 2026. Dan di rapat paripurna terakhir akan ditutup pada Sabtu sore nanti pada agenda rapat paripurna yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan. Dan seperti sudah disampaikan pendengar bahwa pada rapat paripurna LKPJ ini juga sudah disampaikan beberapa rekomendasi yang nantinya akan ditetapkan melalui jawaban gubernur atas laporan panitia khusus dan juga beberapa pokok-pokok pikiran yang sudah disampaikan oleh Persatuan Daerah Pemilihan. Ada 5 daerah pemilihan. Daerah pemilihan Merauke 1, Merauke 2, daerah pemilihan Mapi, Asmat, dan juga daerah pemilihan Boven Digul. Kita masih menanti disampaikannya laporan atas jawaban gubernur atas laporan panitia khusus terhadap LKPJ Gubernur Papua Selatan tahun 2020.

96,8 Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Tomo Pro 2 balik lagi di Santai Siang. Kali ini Tomo Pro 2 di jam 2 lewat sampai 3 waktu Indonesia Timur nanti. Haider bakal ngebawain kamu info tentang olahraga nih Tomo Pro 2. Dan ada kabar membanggakan datang dari dunia atletik Indonesia Tomo Pro 2, dimana atlet muda asal Papua nih, Crescentia Mobok Ndiken, berhasil memecahkan rekor nasional nomor lempar lembing putri kelompok usia di bawah 20 tahun yang telah bertahan selama 17 tahun nih. Nah, prestasi ini diraih sama Crescentia di ajang The ITC Philippine Athletic Championship 2026 yang berlangsung di Filipina nih Tomo Pro 2. Dan atlet asal Merauke ini mencatatkan lemparan sejauh 44,72 meter, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Ayu Ariandani sejak tahun 2009 dengan catatan 43,20 meter. Nah, pencapaian ini Tomo Pro 2 sekaligus melanjutkan tren positif Crescentia setelah sebelumnya meraih medali perunggu di Singapura Open 2026 dan juga medali emas pada Jatim Open 2026 kemarin. Dan menariknya Tomo Pro 2, Crescentia ini tuh putri dari Timotius Sokaindiken, legenda atletik Indonesia yang pernah meraih medali emas SEA Games, SEA Games 1993. Dan bakal olahraganya yang diwariskan ini Tomo Pro 2 berkembang melalui pembinaan yang terstruktur di Papua Athletic Center. Dan gak cuma Crescentia aja, tim Papua Athletic Center juga tampil gemilang dengan mengumpulkan 4 medali di Filipina yang terdiri dari 2 emas, 1 perak, dan juga 1 perunggu. Dan prestasi ini Tomo Pro 2, ini tuh jadi bukti ya Tomo Pro, bahwa talenta muda Indonesia nih, khususnya dari Papua, itu bisa juga nih Tomo Pro 2 bersaing di level internasional ketika mendapatkan dukungan, kesempatan, dan juga pembinaan yang berkelanjutan. Semoga aja ya Tomo Pro 2 ya, capaian ini tuh bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi dan juga mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Dan nomor 2 itu tadi info pertama dari info olahraga yang bisa Haider bagiin buat kamu semua. Sukses terus ya buat atlet-atlet Indonesia yang muda-muda, yang sekarang sedang berjuang ya tahun 2 ya. Buat teman-teman dari Merauke, Papua Selatan juga semoga aja bisa tambah banyak lagi yang bisa mengharumkan nama Indonesia. Amin. Dan tahun 2 masih ada lagi info olahraga yang bakal Haider bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana tahun 2, stay tune terus aja di 96,8 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

96,8 Pro 2 Radio Broke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di santai siang kali ini bareng sama Haidar. Dan ada kabar baik lagi nih teman Pro 2, datang dari ajang balap MotoGP nih, pembalap tim Gresini Racing, Alex Marquez. Dipastikan nih teman Pro 2 akan kembali ke lintasan pada seri MotoGP Ceko 2026 yang berlangsung pada tanggal 19 sampai 21 Juni. Nah sebelumnya teman Pro 2, Alex itu kan harus menepi ya akibat cedera yang dia alami kan teman Pro 2 setelah mengalami kecelakaan yang cukup serius di MotoGP Catalunya kemarin. Nah insiden ini tuh membuat pembalap asal Spanyol teman Pro 2 mengalami patah tulang selangka kanan sama cedera pada salah satu ruas tulang lehernya. Nah akibat cedera ini teman Pro 2, Alex itu terpaksa absen dalam dua seri balapan yaitu di Italia sama di Hungaria. Dan setelah menjalani beberapa proses pemulihan dan serangkaian pemeriksaan medis, kondisinya sekarang dinyatakan cukup membaik nih. Meski telah dinyatakan fit ya teman Pro 2 untuk kembali balapan lagi, tim Gresini Racing tetap akan memantau kondisi Alex secara ketat banget ya teman Pro 2 selama akhir pekan balapan ini. Dan pemeriksaan kesehatan lanjutan juga akan dijadwalkan dilakukan setelah sesi latihan bebas buat dia memastikan dirinya tuh benar-benar siap bersaing lagi nih. Dan saat ini teman Pro 2, Alex Marquez berada di posisi ke-9 klasemen sementara MotoGP 2026 sebelum mengalami kecelakaan. Dan dia juga sempat menunjukin teman Pro 2 performa yang cukup kompetitif dan bersaing di papan atas. Dan kembalinya Alex Marquez tentu menjadi kabar yang dinantikan ya teman Pro 2 buat kamu semua nih yang suka sama Baby Aliens ini. Dan sekarang nih teman Pro 2, perhatian tuh kelihatan dan tertuju pada apakah Alex tuh bisa lagi nih tampil maksimal setelah melewati masa pemulihan yang gak mudah sama sekali ya. Kamu tertarik banget gak sih teman Pro 2 buat ngeliat gimana Marquez setelah cederanya ya, udah 2 seri balapan gak ikut, dan di MotoGP Ceko nanti Alex Marquez bakal bersaing lagi nih dengan teman-temannya. Jadi buat teman Pro 2 nih, jangan lupa pastiin ya. Dukung terus Alex Marquez dan juga teman-teman yang suka MotoGP. Nih kita nantikan aja di tanggal 19 sampai 21 Juni nanti ya teman Pro 2 besok buat melihat seberapa ketatnya persaingan MotoGP Ceko nanti. Jadi buat teman Pro 2 nih, kalau misalkan ada yang pengen diobrol-obrolin nih sama Haidar bareng-bareng di sini, langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan teman Pro 2, di jam 3 nanti Haidar bakal ngebawain kamu info Pro 2 ya teman Pro 2 ya. Dan sebelumnya kita juga dengerin dulu doa kerahiman ilahi buat teman-teman Kristiani. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,8 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Tompro 2. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 54 menit untuk Pro 2, sudah waktunya santai siang berakhir di tanggal 19 Juni ini Tom Pro 2. Dan kita ketemu lagi nanti di Info Pro 2 di jam 3 dan juga sore ceria ya Tom Pro 2 di jam 4 waktu Indonesia Timur nanti. Jadi buat Tom Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,8 Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar. Kita di tanggal 19 Juni 2026 dan inilah info pertama. Perempuan adat memiliki peran penting dalam menjaga nilai budaya dan keberlangsungan kehidupan masyarakat adat di Kabupaten Mapi. Peran tersebut diwariskan secara turun-temurun dan masih dijalankan hingga saat ini. Perwakilan tokoh perempuan adat Kabupaten Mapi, Muskori Kaina Kaimu, mengatakan perempuan adat tidak hanya berperan dalam keluarga, tetapi juga menjaga berbagai pengetahuan tradisional. Pengetahuan tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat sehari-harinya. Menurut Muskori, perempuan adat juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan lingkungan telah berlangsung sejak lama. Ia menilai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat harus memberi ruang yang lebih besar bagi perempuan adat untuk terlibat dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, suara perempuan dapat menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Muskori berharap keberadaan perda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat nantinya dapat memperkuat posisi perempuan adat dalam menjaga budaya dan juga lingkungan hidup di Kabupaten Mapi. Info selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Selatan pertama meraih pencapaian predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan hasil pemeriksaan PHP BPKRI tahun anggaran 2025. Predikat WTP yang diraih pemerintah Provinsi Papua Selatan itu disampaikan staf ahli bidang manajemen risiko BPKRI, Dr. Heri Subowo pada rapat paripurna penyerahan LHP BPK Republik Indonesia yang berlangsung di ruang sidang utama DPRP Papua Selatan, Kamis 18 Juni 2026. Dan Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, memberikan apresiasi kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah setempat yang sudah bersama melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban secara baik dan profesional. Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi karena telah diberikan berkat kolaborasi kemitraan kerjasama yang sangat baik antara pemerintah provinsi, DPRP, dan juga MRP, serta seluruh elemen dan komponen masyarakat, sehingga mampu untuk bekerja bersama. Saling menutupi, saling mengisi, sehingga mampu untuk melewati semua permasalahan yang dihadapi rintangan, hambatan, dan juga tantangan.

Info selanjutnya. Masuknya investasi dan kegiatan pembangunan di wilayah adat menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Mapi. Keterlibatan masyarakat adat dinilai menjadi syarat penting dalam setiap aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mapi, Silvio Jamlean, mengatakan tanah dan wilayah yang ada di Mapi pada dasarnya merupakan bagian dari hak masyarakat adat. Karena itu, setiap pihak yang masuk ke wilayah tersebut wajib berkomunikasi dengan pemilik hak wilayah. Menurutnya, pengesahan perda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat akan memperjelas posisi masyarakat adat dalam berbagai aktivitas pembangunan. Hal itu juga memberikan kepastian terhadap hak-hak yang dimiliki masyarakat setempat. Selain itu, perda tersebut akan membantu masyarakat memahami batas-batas wilayah adat yang dimiliki setiap kampung maupun suku. Dengan demikian, potensi sengketa lahan dapat diminimalkan, dan pemerintah daerah berharap seluruh proses pembahasan perda dapat berjalan lancar sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat adat di Kabupaten Mapi. Sekian info Pro 2 di sore hari ini. Teman Pro 2, setelah ini kita akan masuk di sore ceria pukul 4 waktu Indonesia Timur bersama saya Haidar hingga jam 17.30 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,8 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: ada kecelakaan diam saja. Pak, tolong pak.
1: Tolong saya.
0: Iya mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama mas ini. Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Pak. Saya sakit ini, Pak.
0: Iya pasti. Mas. Aduh, pingsan lagi.
2: Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
3: Aduh, kamu siapa ya?
2: Saya Alia, Mas.
3: Oh, orang tua saya mana?
2: Orang tua. Jadi orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
3: Apa? Aduh, udah meninggal.
4: Revan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gergetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
3: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
4: Oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
2: Iya mas, ada apa ya?
4: Ini mbak, Revan minta minum.
2: Oh iya siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu mas.
3: Terima kasih mbak. Tolong ambilkan, soalnya
4: Revan buta mbak.
2: Apa? Buta?

0: ambil sendiri, memang bisa.
1: Mbak Sarti, duduklah, aku mau cerita. Tapi saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya aku cuma berpura-pura.

0: Tapi kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
1: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
2: Kok di rumah, Dok?
3: Shift sore, Bu.
2: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
3: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
2: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
3: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
2: Buat apa, buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
3: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
2: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Huh?
3: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak gak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
2: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
3: Apa maksud ibu? Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
2: Hah, diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
3: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
2: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
4: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-sep dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang, calon adik iparku.
3: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
4: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
0: Baik, Mas.
4: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
5: Alia, benarkah itu?
4: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
3: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
4: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
3: Rumah besar ini bagai penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
5: Baik, aku tak akan mendekat.
3: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
5: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
6: Pagi, Mbak. Masak apa?
0: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
6: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
0: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
6: kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa gak aku di sini?
5: Alia, kamu di belakangku ya? Bawa sini minumannya.
6: Oh, iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh. Musik itu indah sekali. Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik tuh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Nah, sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
5: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
6: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
5: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
6: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
5: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Hah, resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kurang berjanjiku. Gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewa ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan. Maaf, aku penasaran mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna. Sore ceria di Pro 2 FM.

96,8 Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 bareng sama Haidar di sini di sore ceria. Kali ini teman Pro 2 karena waktu sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan sampai jam 17.30 ya teman Pro 2, Haidar bakal nemenin kamu nih dengan info-info menarik yang viral pastinya teman Pro 2, dan juga info-info sekitar seputar musik nih di sore hari ini. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga aja hari ini dan juga di sore ini ya Tom Pro 2 ya, kamu itu udah selesai menyelesaikan segala urusannya. Dan ini juga hari Jumat ya Tom Pro 2 ya. Besok udah mulai masuk weekend nih. Udah ada rencana apa nih Tom Pro 2 buat kamu menghabiskan weekend kamu di besok hari sampai hari Minggu nih? Mungkin ada yang mau cuci baju mungkin ya Tom Pro 2. Atau ada yang benar-benar mau leleh aja gitu kan, mau baring-baring di kasur, malas-malesan ya teman Pro 2, tapi jangan sampai kemalasan. Dan teman Pro 2, selama 1 jam ke depan, 1 jam setengah ke depan, Haidar bakal nemenin kamu dengan info tentang musik dan juga lagu-lagu pilihan pastinya yang udah Haidar siapin buat kamu semua. Dan teman Pro 2, kalau misalnya ada yang mau request lagu ataupun mau nitip-nitip salam nih buat teman-teman kamu, pacar, keluarga ya teman Pro 2, boleh banget. Langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964 atau join live di Pro 2 RM Roke lewat TikTok Tom Pro 2. Dan jangan lupa di follow ya untuk akunnya biar ketinggalan info-info menarik lainnya. Dan Tom Pro 2, setelah ini Haidar masih bakal balik lagi buat ngasih kamu info dan juga memutarkan lagu-lagu buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96,8 Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu.

96,8 Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Baik lagi di Sore Ceria, ini masih bareng sama Haidar ya, Tom Pro 2. Dan kali ini Haidar punya kabar seru nih, Tom Pro 2, dari dunia musik Indonesia. Jadi ada band rock and roll yang biasa kita dengar ya, Tom Pro 2, dengan energi panggungnya yang benar-benar khas. The Young Shooters nih, dia, mereka tuh resmi merilis album terbaru mereka, Tom Pro 2, yang berjudul Wow Ma. Nah sebelumnya albumnya itu sempat beberapa kali dibocorin sama personil dari The Giant Tutor ini sendiri, Tom Pro 2, lewat penampilan mereka di berbagai panggung. Dan sekarang nih Tom Pro 2, kita tuh bisa nikmatin lagunya, semua lagunya dan albumnya itu di berbagai platform musik digital. Dan menariknya nih Tom Pro 2, nama Wow Ma sendiri itu ternyata masih menyimpan misteri-misterinya. Dan sampai saat ini ya, The Giant Tutor sendiri itu belum mengungkapin makna sebenarnya dari judul album Wow Ma ini, Tom Pro 2, dan milih nih untuk disimpan aja gitu untuk momen spesial di kemudian hari. Dan untuk album Wow Ma sendiri tahun 2002 ini tuh ada 11 lagu di dalamnya. Dan ini tuh kumpulan cerita gitu loh dan pengalaman pribadi dari para personel dari The Young Shooters. Nah, makanya itu tahun 2002. Album ini tuh menjadi salah satu karya yang cukup personal ya bagi band yang udah lama banget itu tahun 2002 ngewarnain industri musik tanah air. Dan lewat medsosnya mereka ya tahun 2002, The Young Shooters itu tuh kayak ngasih tahu gitu harapan-harapan biar lagu-lagunya juga dalam album ini tuh bisa menemani aktivitas kita dan juga perjalanan dari para fansnya lah Tom Pro 2 di keseharian mereka. Dan buat teman Pro 2 nih yang udah lama ya ngikutin perjalanan Chang Shooters nih, atau yang baru pengen kenal karya mereka, mungkin album Wow Ma ini tuh bisa menjadi pilihan playlist terbaru buat kamu semua nih, yang buat nemenin hari gitu kan Tom Pro 2, dengan gaya-gaya khas mereka yang benar-benar nendang gitu ya Tom Pro 2. Jadi bisa dengerin aja. Dan setelah ini Tom Pro 2, kita dengerin dulu ya lagunya The Young Shooters. Memang beda dari keluaran 2024 nih, biar kita tahu nih buat teman-teman yang mungkin baru dengerin lagu-lagunya The Young Shooters. Kita mulai dari Memang Beda ini ya Tom Pro 2. Kita dengerin bareng-bareng, check it out.

96,8 Pro 2 RRM Roket, terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di sore ceria, masih bareng sama Haidar di sini, dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu info lagi nih teman Pro 2 dari musik ya. Dan ini tuh kabar duka yang datang dari industri musik internasional nih. Jadi produser musik hip hop ternama ya teman Pro 2, Take It, itu dilaporkan meninggal dunia di usia 29 tahun. Ya, produser yang memiliki nama asli Britavius Chambers ini tuh ditemukan meninggal di apartemennya teman Pro 2 di Nashville di Amerika Serikat kemarin di tanggal 18 Juni 2026. Dan berdasarkan keterangan pihak kepolisian setempat, nih penyebab kematiannya itu masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut lagi. Dan tidak ditemukan indikasi tindak kejahatan teman Pro 2. Dan Take It ini yang belum tahu ya, itu tuh sebagai salah satu produser berpengaruh dalam perkembangan musik hip hop modern. Dan namanya, nama Take It ini itu melambung teman Pro 2 setelah terlibat dalam produksi sejumlah lagu populer, termasuk lagunya Sicko Mode milik Travis Scott dan juga Nonstop dari Drake nih. Dan sepanjang karirnya nih teman Pro 2 ya, Take It ini juga bekerja sama dengan banyak banget musisi ternama. Ada Eminem, ada Lil Baby, 21 Savage, Beyonce, hingga Sexy Red teman Pro 2. Berkat kontribusinya di industri musik nih kan, dia juga beberapa kali menerima nominasi Grammy Awards dan meraih penghargaan sebagai produser terbaik dalam ajang BMI R&B atau Hip Hop Awards nih. Dan Take It teman Pro 2, dia tuh lahir dan besar di Memphis nih ya, di Tennessee. Dan dia tuh mulai berkarya sejak usia remaja dengan menggugah musiknya secara mandiri di internet teman Pro 2. Jadi mulai dari perjalanan ini gitu kan, dia tuh ngebawa dan menjadi salah satu produser muda paling berpengaruh di industri musik Amerika Serikat. Ya, kepergian Take It ini tuh bakal jadi kehilangan ya teman Pro 2, kehilangan besar banget bagi dunia musik, apalagi yang hip hop nih. Komunitas hip hop yang selama ini mengenal karya dari Take It dan juga dedikasinya ya teman Pro 2 di balik berbagai lagu hit internasional. Ya, kita doakan aja yang terbaik ya teman Pro 2 ya. Semoga aja dia diterima di sisi Tuhan dan semoga aja langsung ketahuan gitu kan hasil pemeriksaannya dari pihak kepolisian setempat nih di Amerika Serikat, dan bisa mendapatkan kabar baik gitu kan dari mereka untuk kabar-kabar setelah apa yang terjadi pada Take It ini. Dan teman Pro 2, Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 17.30 waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman Pro 2 nih, jangan kemana-mana ya. Kalau misalkan teman Pro 2 ada yang mau request lagu, ada yang mau

titip-titip salam, boleh banget langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Atau juga langsung aja join ke live Pro 2 RRI Merauke di TikTok ya teman Pro 2. Jadi bisa langsung join di situ, kita ngobrol-ngobrol bareng. Mengirim salam atau mau request lagu boleh langsung aja di chat di kolom komentar. Dan teman Pro 2, setelah ini kita bakal denger-dengerin lagu lagi teman Pro 2. Dan kita Haider bakal puterin lagunya dari Salma Salsabila, Bunga Hati. Kita dengar bareng-bareng ya teman Pro 2.

Tom Pro 2, gimana nih kabarnya di sore hari ini ya Tom Pro 2 di jam 4:50 nih. Semoga kamu yang ada di jalan gitu kan, siapa tahu yang baru pulang kerja gitu kan, atau baru pulang beraktivitas gitu Tom Pro 2. Hati-hati di jalan ya Tom Pro 2, tetap patuhi rambu lalu lintas karena di sore hari ini gitu kan, dekat-dekat sama weekend nih ya. Biasanya di sore hari itu rame banget gitu kan, padet lah Tom Pro 2. Jadi buat Tom Pro 2 nih, ya mungkin juga di sore hari ini ada yang udah mulai olahraga gitu kan, di lagi-lagi lari di sekitar kapsul waktu, dan juga mungkin ada di Jalan Ahmad Yani gitu sambil lari-lari sore gitu kan Tom Pro 2, ngebakar kalori. Hati-hati ya Tom Pro 2 ya, tetap tenang dan tetap bersemangat, juga tetap bahagia lah Tom Pro 2 di sore hari ini. Dan Tom Pro 2 setelah ini kita bakal ngedengerin lagu lagi nih Tom Pro 2 barang-barang sama Haidar. Karena Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 17:30 nanti di sore ceria ini. Dan kita juga bakal ngedengerin azan maghrib juga nanti di Tomo Pro 2. Dan azan maghrib di hari ini akan dikumandangkan di pukul 17:32 waktu Indonesia Timur. Jadi Tomo Pro 2, kita dengerin dulu lagu ya Tomo Pro 2 sebelum kita dateng lagi dengan info lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,8 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

98 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di sore ceria bareng sama Haidar. Dan ada kabar menggembirakan nih teman Pro 2 yang datang buat para penggemar Les Serafim nih. Kim Chaewon ya teman Pro 2 dipastikan akan kembali menjalankan aktivitasnya mulai pekan depan nih setelah kondisi kesehatannya membaik. Nah, kabar ini itu langsung disampaikan ya teman Pro 2 sama agensinya Search Music lewat pernyataan resmi yang dirilis di hari kemarin di tanggal 18 Juni 2026 nih teman Pro 2. Karena sebelumnya nih kan Kim Chaewon tuh kan sempat menghentikan sementara nih teman Pro 2, sempat berhentikan seluruh kegiatannya dari bulan Mei lalu karena mengalami gangguan kesehatan berupa nyeri pada bagian leher nih. Dan pada saat rest ya teman Pro 2 ya, Kim Chaewon tuh fokus banget sama menjalani perawatan medis dan pemulihan diri. Karena menurut pihak agensi ini teman Pro 2, perkembangan kondisinya tuh nunjukin hasil yang positif setelah mendapatkan penanganan dan juga waktu istirahat yang cukup. Dan berdasarkan hasil pemantauan terbaru teman Pro 2, Kim Chaewon itu sekarang tuh dinyatakan siap buat balik lagi buat ngikutin berbagai agenda dan juga kegiatan resmi bersama Les Serafim. Tapi mulai pekan depan nih, mulai minggu depan ya teman Pro 2. Dan Source Music juga menyampaikan apresiasinya nih kepada para penggemar yang udah terus memberikan dukungan dan juga bersabar gitu kan teman Pro 2 selama proses pemulihan berlangsung. Juga agensi juga berharap nih teman Pro 2 dukungan ini tuh bakal terus-terusan berlanjut dan diberikan kepada Kim Chaewon pada saat kembali beraktivitas. Ya kabar ini ya teman Pro 2 benar-benar bikin angin segar gitu kan bagi para penggemar Les Serafim yang benar-benar nantiin lagi nih penampilan dan juga aktivitas terbarunya dari salah satu idol K-pop yang dikenal dan juga kemampuan vokal yang benar-benar khas banget ya teman Pro 2, benar-benar menyentuh dan juga pasti karismanya di atas panggung nanti. Semangat buat Kim Chaewon juga ya teman Pro 2 kalau misalkan dia bisa kembali lagi memberikan yang terbaik kepada Les Serafim dan juga penggemar-penggemarnya gitu kan. Buat kamu nih teman Pro 2 yang suka banget sama Les Serafim, Haidar bakal puterin dulu lagunya dari Les Serafim. Kita bakal dengerin bareng-bareng nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, Haidar bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik, dengan lagu yang pastinya bakal diputerin sama Haidar yang udah dipilihin. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,8 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Ya, Tulus dengan Kelana nih Tom Pro 2. Baru kita dengerin ya. Dan tidak terasa Tom Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 17:24 nih Tom Pro 2. Sudah waktunya Haidar pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Terima kasih banyak Tom Pro 2 yang udah menemani Haidar dan juga udah ngedengerin 96,8 Pro 2 RNM Pro K. Dan selain ini Tom Pro 2 di jam 17:32 kita bakal mendengarkan azan maghrib dulu ya Tom Pro 2 ya, sebelum kita masuk lagi di lagu-lagu dan juga info-info menarik lainnya. Dan di malam nanti Tom Pro 2 dijaga malam, kamu bakal ditemenin sama Kakak Franky nih dengan lagu-lagu dan juga info-info yang udah dipilihin sama Kakak Franky. Dan Tom Pro 2, thank you banget yang udah ngedengerin. Haidar di sini pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Terima kasih banyak dan sampai jumpa nanti. Bye bye.

didirikan. Dan junjungan kami.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Masih kena macet? Sabar ya, masih ada Sore Ceria yang nemenin kamu.
1: Well, masih di Sore Ceria, masih bareng sama gue Edi Tama, dan tentunya kita masih barengan sama Javier. Alright, berarti lo kan udah sibuk banget nih ya dari masa-masa SMA, berarti dari kelas 10 bahkan tadi udah ikut lomba-lomba, udah ikut forum-forum gitu, OSIS nasional, terus juga sampai ke parlemen remaja gitu kan. Tapi gimana caranya bisa akademik tuh tetap jalan tuh gimana bro?
2: Biar nyeimbangin ketiga itu ya.
1: Iya, maksudnya kan pasti bakal sibuk banget kan?
2: Iya, aktivitas ini lo, satu segala macam. Satu hal yang gak boleh apa namanya ketinggal, kalau ini sampai kejadian berarti pasti akan ada kurang, adalah sakit gitu. Kita nggak boleh sakit gitu sebenarnya. Itu sih kak.
1: Iya sih, benar sih
2: itu. Kalau aku sakit sehari gitu aja, tugasku numpuk, banyak deadline yang nggak kejar, dan itu fatal kedepannya gitu.
1: Oke.
2: Nah, untungnya aku selama 3 tahun ini alhamdulillah nggak terlalu banyak sakit gitu.
1: Oke.
2: Nah itu PR-nya aja. Cuma kalau awal-awal itu mungkin yang agak repot, tugas-tugas dari sekolah ya, apalagi aku sering ke luar kota buat ikut lomba. Betul. Buat ikut kegiatan. Apalagi aku awal kelas 10 sama kelas 11. Itu sering banget bolak-balik Blitar, Jakarta gitu.
1: Bener.
2: Bahkan aku sebulan pernah 3 kali gitu loh. Iya, bolak-balik gitu kak. Di gara-gara satu event gitu.
1: Bener-bener.
2: Itu lumayan capek tugasku. Bahkan pernah kayak ada yang ketinggalan. For example, aku pas semester 3 nih. Awal-awal tuh aku masih bingung-bingungin karena kan materi kelas 10 kan masih gampang banget.
1: Betul. Betul.
2: Awal-awal. Mulai kerasa itu semester 3, aku sering dispen.
1: Yes.
2: Terus tugasnya sangat amat banyak gitu, tugas aku. Terus ya udah nih, tugas-tugasnya banyak, aku sering dispen. Pas pulang udah mau apa namanya? Penerimaan rapor. Nah, aku tadi ngebut tugas nih karena tugas susulan pasti nilainya kan lebih rendah kan.
1: Betul.
2: Daripada tugas yang dikumpulkan on time gitu nih. Nah, itu yang jadi PR. Bahkan rankingku, aku kan kan di 3.
3: Aku merasa masyarakat untuk berbelanja, pemerintah untuk mengerahkan stimulus fiskalnya ke sektor-sektor yang memacu perjalanan baik dan lancar. Dan itu juga tentunya
2: akademik itu tetap harus jadi prioritas.
1: Betul, betul. Jadi prioritas tetap akademik, tapi setelah itu boleh lah ya ikut, maksudnya ke organisasi, ikut lomba-lomba segala macam, jalan juga gitu kan.
2: Benar-benar.
1: Tapi gimana nih, maksudnya ketika lo dispend kan berarti lo harus ngejar materi ya kan, materi sekolah kan. Itu gimana belajarnya tuh? Belajar sendiri berarti di rumah?
2: Belajar sendiri, apalagi aku dulu ada les juga ya kak, kadang ada dibantu les.
1: Wow.
2: Tapi itu lesnya aku kan les, itu bukan les yang umum, aku les UTBK. Okay. Kelas bukan les yang umum untuk persiapan apa namanya, untuk menjadi PTN, bukan untuk les biasa. Jadi aku tetap belajar sendiri kalau ada tugas-tugasnya. Kamu pasti merasakan hal
3: yang serupa. Aku ingin ketika sudah ada penurunan harga energi, jadi marilah kita itu pemerintah untuk istilahnya berhemat gitu loh mbak. Jadi jangan dijor-jorkan dulu anggaran kita ini, walaupun sudah ada penurunan dari harga energi, jangan diperuntukkan ke hal-hal yang tidak produktif. Jadi intinya saya berharap pemerintah itu bisa menginvestasikan anggaran belanja yang memang sudah diperuntukkan untuk energi tadi sudah mulai mereda, itu bisa dialihkan ke investasi yang produktif yang berdampak gitu mbak, yang memang target, yang bisa juga memperluas lapangan kerja. Kenapa? Karena kan sekarang kita lihat mbak Hana, yang terhantam sekarang kan middle class gitu ya. Kenapa middle class? Karena kan middle class sudah larinya adalah ke sektor informal sekarang mbak Hana. Jadi saya berharap jangan ke sektor informal lagi nanti. Jadi pemerintah bisa udah bisa menyiapkan ke sektor-sektor formal. Gak ada harapan, karena kalau sektor formal itu mbak jelas gitu kan, masa depannya jelas, ada pensiunnya, ada juga apa namanya biaya-biaya kesehatan, ada juga jelas, artinya jelas tidak hanya dalam sistem kontrak gitu mbak. Jadi orang itu ada kepastian. Nah sekarang kan banyak, ya mohon maaf nih, pengangguran sekarang itu kan pengangguran terdidik yang banyak, Mbak Hana. Jadi karena apa? Karena mereka itu sebenarnya mencari yang benar-benar sesuai dengan kompetensinya gitu. Kalau saya misalnya punya ilmu demikian, terus saya menjadi suatu kerja yang tidak sesuai dengan ilmunya, mereka kan udah banyak-banyak mengeluarkan investasi untuk pendidikan, mereka kan merasa rugi kan, Mbak Hana. Yeah. Nah, tapi kalau mereka itu bisa mendapatkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, dengan bidangnya, misalnya anak teknik sesuai dengan teknikal, nanti pekerjaan yang disiapkan itu teknikalnya misalnya, itu kan dia akan lebih terarah hidupnya. Jadi intinya mengangkat derajat bangsa itu kan sebenarnya dari pendidikan, Mbak. Jadi kalau orang semakin punya pendidikan tinggi.
2: Udah tetap akademik priority gitu loh, biar apa namanya nggak nyesel ke depannya gitu.
1: Oh, oke, berarti lu punya prinsip yang kuat yang akhirnya lu berani dan ya melakukan dengan ya bisa dibilang pontang-panting lah ya, ngejar akademik segala macem, prestasi terus dikejar gitu, tapi tetap nggak ngelupain buat apa ya, kalau bahasa sekarang work life balance gitu ya.
2: Iya,
1: seru-seruan sama teman, dan bahkan gue lihat juga lo sempet nonton konser. Iya. Dan ternyata Javier ini suka rock ya, rock metal lo, gokil ya, dari muka sama sukanya tuh beda ya, agak jauh ya.
2: Semua orang kayaknya bilang gitu deh.
1: Semua orang bilang gitu ya.
2: Iya,
1: benar. Tapi ada nggak sih maksudnya yang lu lakuin ketika, ya pasti ya namanya kita manusia, ada rasa jenuh, rasa malas gitu ya, ketika harus belajar, harus ikut organisasi segala macem, ada nggak maksudnya tips and triknya gimana cara bisa ngebalikin rajin lagi rasa malas
3: gitu, karena dia butuh untuk keluarganya, untuk dia.
2: Dan mager itu wajar ya,
1: wajar untuk
2: semua, wajar dan wajar banget. Aku biasanya
3: dampak tenaga kerja kita yang kerja di luar negeri ke bagaimana untuk meningkatkan devisa kita gitu, Mbak. Itu Mbak Hana.
4: Baik. Bu Rahma, ini semoga juga tren stabilitas di kawasan.
2: Beberapa menit enggak apa-apa, kayak apa minggu gitu, ten rest gitu dulu enggak apa-apa. Cuma habis itu harus sudah produktif lagi. Karena aku udah buat namanya tuh.
3: Kalau dalam kehidupan rumah tangga, saya ambil contoh sederhana ya, Mbak Hana.
4: Iya.
3: Kalau dalam rumah tangga kita kan cash flow kita kan kita yang tahu ya, Mbak. Ketika kita punya cash flow yang tidak terlalu tinggi, maka kita atur berhemat. Mana yang prioritas? Jadi kalau kita membelanjakan sesuatu hal yang tidak prioritas, artinya kan tidak berdampak gitu kan. Nah, tapi kalau kita membelanjakan yang prioritas, yang tentunya bukan karena faktor kesukaan, tapi adalah kegunaan gitu, Mbak. Jadi itu yang berdampak gitu, akhirnya kita selamat kan gitu. Begitu juga negara, jadi negara itu harus ada skala prioritas. Jadi apa yang perlu diprioritaskan sekarang, artinya karena sekarang middle class sudah ambruk kayak gitu, oh ternyata aku butuh investasi nih untuk bagaimana investasi yang produktif bisa memperluas lapangan kerja baru yang bisa terserap dengan anak-anak Gen Z atau milenial yang sudah menganggur misalnya. Jadi bonus demografi kita bisa ditangkap nanti, Mbak. Nggak jadi bencana demografi gitu, Mbak Hana.
4: Oke, baik. Bu Rahma, ini terima kasih telah memberikan perspektifnya, Bu Rahma. Lalu juga memberikan sebuah solusi, begitu ya, Bu Rahma ya?
3: Iya, betul.
4: Terima kasih, Bu Rahma. Selamat siang.
3: Terima kasih banyak. Yuk, siang. Sukses selalu.
4: Ekonom dan Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi berbicara terkait dampak positif dibukanya Selat Hormuz terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
0: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa
2: dulu sebelum orang lain nyadar, ternyata ada gini. Aku udah mempersiapkan itu dulu dari zaman kelas 9 gitu loh.
1: Oke, wow, gokil sih. Sangat-sangat terstruktur ya.
2: Iya.
1: Karirnya. Tapi kalau tadi kan ngomongin soal goals gitu kan, tiap semester kah atau tiap apa tuh berarti goals?
2: Tiap semester aku.
1: Tiap semester ya. Tapi ada enggak maksudnya goals yang akhirnya enggak kesampaian tuh, ada enggak sih?
2: Untungnya enggak sih, Kak.
1: Oh, enggak ada ya. Wow.
2: Enggak ada.
1: Wow. Win rate-nya 100% berarti ya.
2: Alhamdulillah, bahkan aku belum pernah kalah juara lomba esai.
1: Wow, gokil sih. Nulis esai sih pusing sih, jujur. Sebagai yang pernah kuliah, nulis esai itu pusing sih kalau menurut gue ya. Karena kalau menurut Javier gitu, karena udah sering juga nulis esai gitu kan. Alright, tapi ada gak sih maksudnya mungkin secara umum gitu ya, secara...

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terima kasih teman Pro 2 semuanya ya, yang masih tetap setia dengerin 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie tentunya menemani kalian di malam hari ini. Gimana suasana malam kamu? Tidak terasa ya teman Pro 2, kita sudah ada di hari, ini hari apa ya? Hari Jumat ya, dan besok sudah hari Sabtu, akhir pekan. Dan pastinya akan punya banyak waktu ya untuk berkumpul bersama dengan keluarga, ataupun juga menikmati hari libur ya. Bagi kamu teman Pro 2 yang libur ya, oke. Tapi selain itu juga jangan lupa kamu bisa memanfaatkan waktu yang cukup gitu kan, waktu yang nyaman atau bisa kita katakan kayak healing-healing gitu ya teman Pro 2 ya. Karena kan semingguan kamu sudah beraktivitas gitu, dan saatnya juga untuk bisa menikmati suasana santai gitu dengan melakukan apa saja sebebas-bebasnya. Bersama saya Kakak Frankie tentunya ya, temenin teman Pro 2 semuanya untuk kebersamaan kita di malam hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tentunya masih disiarkan ya teman Pro 2 dari Jalan Ahmad Yani, Merauke, Papua Selatan. Saya Kakak Frankie ya, temenin semuanya. By the way, kamu udah download aplikasi RRI Digital belum nih? Kalau belum ya, jangan lupa ya untuk segera mendownload aplikasi RRI Digital. Ya, tentunya dengan RRI Digital kamu bisa dengerin siaran kita di mana saja, di kota mana saja yang bisa kamu akses ya. Siapa tahu kalau kamu lagi keluar kota gitu kan, terus kangen sama kita, wow, kamu bisa langsung saja nih download dan dengerin aplikasi RRI Digital seperti itu ya, karena bisa diakses di mana saja, baik kamu yang ada di Papua ataupun juga di luar Papua ya, karena dengan RRI Digital kamu bisa tidak hanya dengerin siaran Pro 2 saja, tapi kamu juga bisa dengerin beberapa tanggal-tanggal lagu, baik itu yang ada di lamannya Pro 2 Merauke ataupun juga di beberapa laman lainnya ya, yang bisa kamu simak gitu, yang bisa kamu ikutin. Oke, bersama saya Kakak Frankie, lagu-lagu keren ya masih kita hadirkan menemani suasana aktivitas kamu ataupun juga santai-santai kamu di malam hari ini.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
4: On the next couple of songs we're gonna play have a lot of meaning for me, and I want you to listen to the words.

Mengingatkan teman Pro 2 di mana saja berada ya, yang saat ini lagi di jalan juga kita ingatin ya. Karena biasanya malam-malam jam gini juga bisa dikatakan mobilitas yang padat ya. Sehingga kamu pun juga bisa menjaga keselamatan dalam berlalu lintas ya, seperti itu. Karena apapun itu teman Pro 2, kita harus tetap utamakan keselamatan kita. Kalau kita selamat, pasti yang ada di sekitar kita juga atau pengguna kendaraan lainnya juga ikut selamat. Setuju kan teman Pro 2? Oke, lagu-lagu keren masih kita hadirkan ya teman Pro 2 di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

Terima kasih teman Pro 2, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, Polres Merauke menggelar kegiatan Anjang Sana menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dan kegiatan sosial ini mengusung tema, Polri mengabdi untuk masyarakat sebagai wujud rasa hormat kepada senior yang telah mengabdi. Rombongan Anjang Sana dipimpin oleh Wakapolres Merauke Kompol Dr. Nuryanti SHMH yang mewakili Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga SIKMM. Kegiatan tersebut turut didampingi Ketua Bayangkari Cabang Merauke Nyonya Moan Leonardo Yoga serta para pejabat utama Polres Merauke. Sebanyak 30 orang purnawirawan dan warakauri di wilayah Kabupaten Merauke menjadi sasaran kunjungan dalam kegiatan yang berlangsung pada hari Jumat pagi tadi. Rombongan bergerak dari satu rumah ke rumah lain untuk bersilaturahmi dengan para pensiunan Polri. Dalam setiap kesempatan kunjungan, Polres Merauke menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada para purnawirawan dan warakauri. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian institusi terhadap kesejahteraan para senior yang pernah mengabdi. Wakapolres Merauke menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat ikatan kekeluargaan antara Polres Merauke dengan para pendahulu. Sementara itu, Ketua Bayangkari Cabang Merauke menegaskan bahwa tidak ada istilah mantan Polri di keluarga besar Polres Merauke, di mana purnawirawan serta warakauri tetap menjadi bagian dari Polres Merauke yang selalu dikenang jasanya. Kunjungan tersebut disambut dengan hangat dan penuh kekeluargaan oleh seluruh penerima. Mereka mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian serta kunjungan yang masih rutin diberikan oleh Polres Merauke hingga saat ini. Sepanjang pelaksanaan Anjang Sana berlangsung, situasi di wilayah Merauke terpantau aman dan kondusif. Kegiatan ini sekaligus memperkokoh tali silaturahmi antara Polri aktif dengan para pensiunan di lingkungan Polres Merauke dan menjadi momentum penghargaan atas jasa-jasa mereka.

Info berikutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan atau DPRP Papua Selatan secara maraton menggelar rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang kantor DPRP setempat di kawasan Salor, Distrik Kurik, Merauke pada Kamis kemarin. Agenda sidang rapat paripurna tersebut berlangsung selama 3 hari dari tanggal 18 hingga 20 Juni 2026. Tentunya agendanya penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHK, maksud kami LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2025. Dan rapat paripurna dalam rangka pembahasan LKPJ Gubernur Papua Selatan dan pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan tahun anggaran 2025. PLT Sekretaris Dewan Sekwan DPRP Papua Selatan Florentina Kakare mengatakan bahwa Kamis kemarin adalah agenda paripurna penyerahan LHP BPK terhadap hasil pemeriksaan tahun 2025 dan agenda berikutnya dilanjutkan dengan paripurna LKPJ kepada LKPJ Kepala Daerah dan agenda selanjutnya yaitu pokok-pokok pikiran atau pokir. Florentina Kakare menambahkan paripurna ini merupakan kali pertama yang dilakukan di gedung baru dan tentunya banyak persiapan yang harus dilakukan dan membutuhkan ekstra tenaga dan juga pikiran dan ekstra kerja dalam persiapan. Ia mengaku berbagai persiapan yang dilakukan merupakan kerjasama yang baik dan solid antara pimpinan dan staf sehingga pekerjaan persiapan bisa dipersiapkan dan dilakukan. Bukan hanya satu minggu tetapi satu bulan. PLT Sekwan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah mempersiapkan kegiatan ini secara baik dan tepat waktu. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Teman terbaik kamu.

0: Dina Sahabatku, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Anak-anak, bagaimana PR mengarang yang Ibu sudah tugaskan kepada kalian? Sudah selesai?
2: Sudah, Bu.
1: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu sudah kerjakan PR-nya?
3: Belum, Bu.
1: Kenapa kamu gak kerjakan, Tina?
3: Gak ngerti, Bu. Aku gak bisa.
1: Ah, kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
4: Shh, Nazwa, tuh si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih, malas bikin PR.
5: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang dia Cebol, dosa tahu.
4: Memang dia pendek.
5: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah, dosa tahu.
1: Jangan berisik. Nih, dengarkan, Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
4: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawan. Mana bisa?
1: Tenang semua. Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
2: Mengerti, Bu.
6: Tina, kenapa kamu tidak masuk ke dalam kelas? Kenapa kamu di luar, ha? Lah, kenapa kamu menangis, Tina? Yaudah. Kalau begitu, ayo ke ruangan Bapak ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo. Yuk, ke ruang Bapak yuk.
3: Iya, Pak. Yuk.
6: Ayo, duduk di situ. Tina, ceritain ke Bapak. Kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
3: Begini, Pak Kepsek. Saya gak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku.
6: Oh.
3: Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas. Dan ketika aku bercerita, cita-citaku ingin menjadi pawan.
6: Wah, hebat dong.
3: Teman-teman semua menertawakan saya, Pak.
6: Oh, seperti itu. Sudah.
3: Pak.
6: Iya, kenapa?
3: Kenapa sih badan saya pendek? Dan saya sulit sekali menerima pelajaran. Dan badan saya terasa lemah, sering sakit-sakitan. Kenapa ya, Pak?
6: Mungkin Tina saat waktu kecil, orang tua Tina mungkin tidak memberikan makan yang cukup. Atau istilah sekarang, stunting.
3: Stunting itu apa ya, Pak?
6: Stunting itu ya, Tina ya, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, dimulai tuh dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Tina.
3: Jadi, saya ini dampak stunting ya, Pak? Yang artinya saya kurang gizi dari dalam kandungan ibu saya. Dan waktu balita sebelum umur 2 tahun, saya juga kurang gizi ya, Pak?
6: Kemungkinan seperti itu. Tapi gini, coba nanti Tina tanyakan pada ibunya ya. Ya?
3: Oke, Pak. Nanti saya tanyakan deh, Pak, kepada ibu saya.
6: Nah, iya. Yaudah, sekarang gini. Sekarang Tina balik ke kelas ya. Jangan sedih lagi ya. Udah. Orang cantik kok mau jadi polwan kan? Udah.
3: Iya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak.
6: Iya.

0: apa pulang dari sekolah kamu nangis, Tina?
1: Semua teman-teman aku ngejek aku, Mak. Katanya Tina pendek, Tina cebol, Tina bodoh.
0: Kenapa begitu?
1: Mak, kata kepala sekolahku, aku begini karena dampak stunting, Mak.
0: Stunting itu apa, Tina? Mak gak ngerti.
1: Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, Mak. Dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Mak.
0: Maksudnya kurang gizi?
1: Iya, Mak. Dulu waktu aku masih dalam kandungan Mak, makan apa?
0: Dulu waktu Mak mengandung kamu, Mak makan seadanya saja. Udah syukur Mak bisa makan. Kamu tahu kan, Nak, bapakmu gak punya kerjaan. Untuk bisa makan saja, bapak kamu harus mulung. Nah, jadi Mak bisa makan seadanya saja. Kadang Mak makan nasi sama garam. Kalau lagi ada uang, Mak makan sama sayur.
1: Pantesan, Mak, tumbuh kembang Tina terhambat. Badan Tina jadi pendek. Tina sering sakit-sakitan dan Tina sulit nerima pelajaran yang diberikan Bu Guru ke Tina.
0: Sekarang Mak mesti gimana, Tina?
1: Tina gak tahu, Mak.
0: Ya sudahlah, kamu makan dulu. Jangan dipikirin teman-teman kamu yang ngolok-ngolok kamu itu. Serahkan saja kepada Allah, Tina.
1: Iya, Mak.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Bu Guru.
0: Semuanya hadir kan hari ini?
2: Tina gak masuk Bu.
3: Iya Bu.
0: Kenapa Tina gak masuk?
2: Gak tahu Bu.
0: Kalau ada teman yang tidak masuk seperti ini, cobalah kalian jenguk. Ada yang tahu rumahnya Tina?
2: Saya tahu Bu.
0: Nah, Dendra, kamu ajak teman-teman kamu ke rumah Tina ya?
2: Iya Bu.
0: Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini.
1: Siap Bu.

0: Tina, ini obat flu dan vitaminnya ya. Jangan lupa diminum.
1: Terima kasih, dokter.
2: Dokter Andre, saya boleh bertanya?
0: Boleh, Bu. Mau nanya apa ya, Bu?
2: Kata orang-orang, anak saya seperti dampak dari stunting, dokter. Terus, apa yang harus saya lakukan, dokter?
0: Sepertinya memang anak ibu dampak dari stunting. Nah, yang ibu harus lakukan adalah tetaplah beri makanan yang bergizi, Bu. Seperti berikan Tina nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, buah ikan, ayam, telur, tempe, atau tahu. Dan buah-buahan pastinya, serta susu. Boleh susu sapi ataupun susu kedelai, Bu. Serta jangan lupa diberi vitamin ya, Bu.
2: Oh, begitu, dokter. Terima kasih ya penjelasannya.
0: Oh iya, Bu. Tina bisa mendapatkan vitamin ini di puskesmas ini ya, Bu. Dan semoga Tina selalu sehat ya, Bu.
1: Iya, dokter. Terima kasih.

0: Di mana rumahnya Tina?
1: Itu yang itu. Tunggu ya, Tani.
0: Oh, itu yang rumahnya bilik itu.
1: Gus, jangan bilang seperti itu.
0: Iya, aku minta maaf.
2: Nah, kita sudah sampai.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ada teman-temannya Tina. Ayo masuk sini. Ayo sini masuk.
4: Ayo.
0: Tina, kenapa tidak masuk sekolah, Bu?
3: Tina sakit. Badannya panas. Nah, itu Tina sedang tiduran.
0: Iya, Tina, cepat sembuh biar cepat sekolah lagi.
2: Ini Tina, kita bawain kamu buah-buahan dan susu. Kamu makan ya, biar sehat.
5: Terima kasih susu dan buah-buahannya. Pasti ini aku makan kok. Dan susunya aku minum agar aku sehat. Aku berharap tidak ada lagi di kampung sini anak-anak yang berdampak stunting seperti aku.
6: Tina sahabatku dimainkan oleh Anabella sebagai Tina, Rinjani sebagai Giska, Diandra sebagai Diandra, Konita sebagai Naswa, Trimartini sebagai ibu guru, Dermawan sebagai kepala sekolah, Deril sebagai dokter Andri, Suwartini sebagai emak, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, pembawa cerita Suwartini.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2.
9: Feels like a disrespectful oversimplification to say we wanted different things, to brush it off with an explanation.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek.

Selamat malam Ngobrol Dua Seluruh Indonesia. Nama gue David Pradek. Ketemu lagi kita di MLC Music Live Chat Ngobrol Dua. Dan di hari Jumat ini gue sendirian ya kan. Tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan. Karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburannya besok? Apa jangan-jangan besok lo masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudah lah, ngomong berdua kalau gitu. 11.801.05. Dan kita balik lagi nih di MLC. Dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah. Jadi acaranya Rajin Liga dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman berdua. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-800-105 atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan ada di Jakarta.

0: Teman berdua masih di LC Music Live Chat, masih bersama gue, dan langsung aja kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
1: Halo semuanya. Halo
0: Kak. Gimana kabar nih?
1: Dong, baik, puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend. Gimana? Lu ada tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: di rumah aja sih. Me time.
0: Me time.
1: Me time.
0: What's the perfect

0: mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
1: Oke, olahraganya lari atau yang gym?
0: Gym.
1: Woi, oke.
0: Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Gitu aja.
1: Enak ya?
0: Weekendnya.
1: Iya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
0: Puji Tuhan ya, aku baru selesai syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
1: Wow.
0: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
1: Wih, keren banget. Itu berarti film pertama lo atau sebelumnya?
0: Film depan? Pertama, debut.
1: Wah.
0: Film pertama.
1: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
0: Enggak juga sih kak.
1: Enggak juga ya?
0: Enggak juga sih. Tergantung, karena kadang-kadang kita bikinnya sesuai dengan keperluan, maksudnya kayak ada sini jadwalnya jam berapa baru, jadi kita nggak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
1: Oke, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu nggak well managed gitu, jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lo beneran di well managed banget gitu ya.
0: Iya, well managed banget.
1: Wow, nice. Gimana, deg-degan apa enggak? Lo udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu?
0: Oh, kalau karakternya intinya tuh kan ini filmnya soal suku Batak ya.
1: Oke.
0: Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
1: Oh, dan relate gak sama lo? Lo tuh sebenarnya kampung di mana sih, Sal?
0: Aku orang Batak aslinya kak, okay. Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
1: Belum pernah ke Batak?
0: Iya.
1: Belum pernah ke Medan?
0: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian. Lihat kampung.
1: Tapi gue juga, gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
0: Iya,
1: gitu. Shout out ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway, ya tapi

0: tahun 2034 bisa terwujud.
1: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat
2: deg-degan. Lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
1: Komisi 6 DPR RI menegaskan.
3: Kalau dimampirin ya kasih tahu aja lah ya. Berarti 29 Mei baru aja rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih, Sol?
4: Kalau untuk recordingnya sendiri kurang lebih udah dari tahun lalu, bulan Oktober, Kak.
3: Oke.
4: Cuman kita baru ngerjain MV itu, kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
3: Apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu, itu kan lumayan text time tuh, setahun kan, berarti kan, udah dari tahun lalu kan?
4: Iya. Yeah.
3: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
4: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu. Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
3: Oh.
4: Jadi memang tidak aja.
3: Ngantri ya.
4: Iya.
3: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya mah nggak ada kendala ya.
1: Dan terkontraksi di akhir tahun.
3: Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axel lo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi sama berdua mungkin ada yang pengen diceritain nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Webster Indonesia masih sama David Prada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo. Yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu apa? Kalau nggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Ya,
1: Amit-Amit ya? Iya, betul. Ya? Benar, Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Kan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang kata hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lobi-dobi dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Ya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, harus gitu itu ya? Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini, like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya yang mention kata something.

0: Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, suka sama orang gitu ya.
1: Yeah, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya, triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya nulis bukan apa.
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, benar-benar satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya, orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu, lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong.
0: Oke.
1: Okay. Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode?
1: Nah,
0: ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku nggak pernah ngomong.
0: Iya, iya, iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita bikin follow-follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gue ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Sayapnya, gitu.
0: Ya itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, yeah, tapi kan nggak langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin? Lo udah punya pacar
1: belum? Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada nggak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lo?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada. Tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh kemana sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya. Dan gitu orang. Atau enggak cewek-cewek cantik. Mm-hmm. Reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik
0: itu juga bisa jadi.
1: Ya.
0: Wow. Oke. Okay. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang gak terlalu berat.
0: Oke. Ini nih teman berdua, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia Axelo, mana sayapnya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya okay. Kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju bang?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo sama gamenya WDYT. What do you think? Asik.
1: Oke. Okay.
0: Ini belum ada bumpernya karena di game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axel pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axel gitu ya. Oke, okay? Siap ya? Oke. Okay. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Menurutku ya. Yeah. Karena emang nggak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Ya. Kalau ternyata suka sama cewek orang?
0: Iya, iya sih. Daripada dinyatakan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Okay. Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame.
1: Itu menyebalkan sih. Maaf ya, perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda, segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, okay, next. Menurut lo, nih ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke. Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah panjang.
0: Gak apa, ini kita punya waktu, tanya.
1: Buat aku ya.
0: Yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, okay, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada minimum.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak, pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal. Gak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya biar yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Cukup aman jawabannya.
1: Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak masih bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih. Bisa
1: diubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa, itu tiba-tiba kayak TikTok gitu.
1: Iya, tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar. Jadi gitu. Dua-duanya ya, harusnya.
1: Iya. Kadang-kadang suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang. Atau
1: iya.
0: Di klipnya yang lain, dari pandangan
1: iya.
0: Lain gitu. Oke. Terus abis ini menurut lu gimana tentang LDR? Apakah akan berhasil?
1: Nah. Aku gak setuju.
0: Gak setuju LDR?
1: LDR bisa saja. LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lu pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Gak terlalu jauh sih. Ya tapi, ya jaraknya 3 jaman lah. Oh. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas.
1: Oh gak, okay. Emas.
0: 3 jam ya?
1: Ya 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan, menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke, okay. Menarik. Oke, okay, lanjut. Ini pertanyaan lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin nggak sih orang itu berteman beda gender, cowok cewek temenan gitu tanpa ada

0: akhirnya kelamaan, ngegantung, nggak tahu mau kemana hubungannya.
1: Iya.
0: Habis itu nggak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
2: Iya sih. Mungkin bukan teman ya, teman mungkin, sahabat mungkin yang
0: susah. Iya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil, tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
2: Oh iya,
0: Jadi kalau yang dibangun dari tengah-tengah susah dan sama-sama tuh jomblo, menurut cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
2: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
0: Enggak juga.
2: Oke.
0: Menurut gua enggak juga. Tergantung.
2: Tergantung
0: karena jujur kita enggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
2: Iya, pasti.
0: Sama. Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
2: Oke.
0: Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah di fase aku diaktif Instagram gitu ada juga.
2: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi, jadi pengen berhenti ya.
0: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
2: Iya.
0: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
2: full UN. Hampir
0: nggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
2: UTBK, kenapa jadi UN ya? Hampir masuk kuliah.
0: Jarang banget buka sosmed itu.
2: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
0: Oh, Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
2: Oke.
0: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
2: Wah,
0: itu dia. Jadi lah,
2: nggak terus ya?
0: Iya. Kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
2: Iya.
0: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
2: Nggak juga ya?
0: Ya kan? Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
2: Oke.
0: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
2: Pengen sama lu.
0: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji satu lagu, line terakhirnya itu, aku setuju jika beruntungku habis di kamu.
2: Wow, beruntungku habis di kamu. Kayak ada kalau negatif ya, cinta.

0: juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi yeah, cantik itu kan relatif.
1: Relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang sisi cantiknya yang mungkin gue doang yang bisa ngeliat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia.

0: Radio FM Indonesia masih sama Dave Brada dan juga Axel di MLC Music Live Chat Mampro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axel lo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mampro 2 di seluruh Indonesia, apa nih Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku okay. Sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Okay. Terima kasih banyak, semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju itu yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin Amit Amit, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya.
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah
1: sudah ada di
0: YouTube. Oh iya, yeah. WFM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau pakai request. Anyway, thank you banget nih. Gua udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Afwan. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lainnya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana album nggak? Kemarin kan ada single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin, amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya,
0: okay.
1: Boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng.
0: Alright, dan jangan lupa nih, biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di Axel NBBN underscore.
0: Oke, langsung di follow teman berdua dan komen-komen seseruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Kalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan
1: Axel mau cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu.
1: Bye-bye.

FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu, Davi berada. Dapetin kamu di malam hari ini, kita ketemu lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kemarin gue berdua, sekarang gue sendiri. Gak apa-apa, gue di malam hari ini akan tetap seru-seruan juga pastinya ya, om berdua. Dapetin kamu sampai nanti di jam 12 malam dengan playlist paling enak ya, om berdua. Dan buat kamu yang pengen ikutan, juga bisa langsung merapat di 0811-801-05. Oke? Dan pasti kita seru-seruan sampai malam hari ini. Jadi jangan lupa juga buat ikutan. Anyway, kamu juga bisa story-story loh di Instagram di @produfmj. Kita bakal repost. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana karena abis ini bakal gue puterin satu lagu. So, stay tune terus. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you,

0: bagi komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Mami, lihat dulu.
1: Ikan itu pecantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah Tuscaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
1: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua ini penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut.

0: Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie. Kita dijaga malam ya setelah tadi Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta bareng Axelo ya bintang tamunya dan dipandu oleh Kak Davai. Dan kembali lagi saya Kakak Frankie ya di malam hari ini dijaga malam. Selamat malam buat semua teman Pro 2. Gimana? Jam segini udah pada ngapain? Istirahat gitu? Oke, tapi semoga ya produk bisa menjadi teman telinga yang menyenangkan. Kakak Franky, sapa buat teman-teman yang di Warkop New Rahmat di Jalan Ermasu. Buat Kak Poli, Kak Giri, Kak Heri, dan juga semuanya. Kak Ical juga owner. Ya, selamat malam dan juga buat semua para penikmat kopi yang ada di sana.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
0: Ya, hari ini kamu sudah jalan kaki belum teman Pro 2? Kalau belum, ayo jalan kaki. Karena kita punya tips yang mau Kakak Franky bagikan untuk kamu. Ya, sebenarnya edukasi juga sih. Kalau jalan kaki 30 menit sehari, itu ternyata punya manfaat yang besar loh teman Pro 2. Ya, jadi kalau cuma jalan kaki 30 menit, kamu bisa mendapatkan beberapa manfaat ya. Jadi sempatkan waktu di tengah kesibukan yang super sibuk modern kayak gini ya. Jadi banyak tuh yang meluangkan waktu untuk olahraga atau jalan kaki malas. Ke kios atau toko depan rumah aja, depan gang rumah aja, pakai kendaraan ya, motor ya gitu ya. Oke. Okay. Nah, jadi jalan kaki juga kategori olahraga ringan ya, yang mudah dilakukan siapa saja. Dan tidak membutuhkan modal ya, yang mahal ya, biaya yang mahal. Meski terlihat sederhana ya teman, jalan kaki ini membantu menjaga kesehatan jantung. Sirkulasi darah juga menjadi lebih lancar saat tubuh aktif bergerak. Ya, contohnya American Heart Association ini merekomendasikan aktivitas fisik rutin untuk menjaga kesehatan kardiovaskular. Dan jalan kaki 30 menit setiap hari dinilai efektif meningkatkan kebugaran. Dan tidak hanya fisik, manfaatnya juga terasa pada kesehatan mental, teman. Jadi jalan santai dapat membantu meredakan stres dan memperbaiki suasana hati. Jadi meluangkan waktu setengah jam lah, setidaknya setiap hari, itu bisa menjadi investasi kesehatan. Karena kebiasaan kecil ini ya memberikan dampak yang besar ya, teman, dalam jangka panjang. Jadi ya jalan kaki ya jangan dianggap beban ya. Tapi jalan aja, jalan santai gitu, teman Pro 2. Nggak perlu lari yang orang bisa bilang, kalau lari juga husa gitu ya, cepet capek ya. Tapi jalan aja, jalan 30 menit aja teman Pro 2. Ya kan, entahlah mungkin kamu, kayak Kak Franky di kantor RRI, mungkin kayak mau ke salah satu supermarket terdekat gitu di Jalan Ahmad Yani gitu kan. Nggak enak nih sebut nama toko, jadi kita sebut kisi-kisi ya. Ntar dibilang promo nih, atau dibilang endorse lagi. Oke, jadi dari kantor RRI ke swalayannya gitu, minimarketnya udah jalan kaki aja. Iya kan teman Pro 2, pulang pergi udah lumayan kan. Ya lumayan lah. Untuk kalau yang kayak punya riwayat gula darah, ya kan punya riwayat yang lain-lain gitu kan, yang mendapatkan manfaat dari berkeringat dengan berjalan kaki tuh bisa. Bisa menjadi sebuah manfaat yang besar ya. Dan juga bisa jadi habit juga. Udah jalan kaki aja ke depan gitu. Jangan, aduh jalan kaki lagi, jangan. Tapi, oh iya kita jalan kaki aja gitu. Jadi diubah afirmasi dengan kata-kata positif ya. Kayak gitu. Nah, maka bisa mempengaruhi mindset kamu gitu. Gitu. Oke, itu dia satu info lagi ya teman Pro 2 yang sudah Kak Franky bagikan ya, menemani suasana kalian semuanya di malam ini. Jangan kemana-mana, tetap stay on terus di 96.4 ataupun juga di aplikasi RRI Digital.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam-minjam. Nang samalam haji, kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kamu ini lah.
0: Umak, bukannya Pang lawan kawan. Satu mata jenah. Ada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Ada kayak itu, Pang, nangai. Kenapa kerang bergesekan benar tuh, nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya, main slot sekalinya ikam nih lah. Namun aku meinjami ikam nih lah, sama ayah kau menjelung usahkan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang, kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di kerang putihnya ikam tuh dangai. Kata gian iya, kalah pulang. Sadang dah aduh segin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Radio Republik Indonesia Padang mempersembahkan drama radio dengan judul Langkah di Antara Mimpi.

0: Kira-kira uang SPP ku bulan ini gimana ya?
1: Tenang, Din. Kakak lagi cari tambahan shift di kafe. Nanti juga ada jalan.
0: Tapi kakak kan juga belum bayar UKT.
1: Iya, masih kurang sedikit sih. Pengingat pembayaran UKT tahap akhir.
0: Kak, jangan sampai kakak berhenti kuliah gara-gara kami ya.
1: Din, dengar ya. Sejak ayah sama ibu gak ada, kakak janji bakal jagain kalian. Kuliah itu jalan kita buat masa depan yang lebih baik.

0: Raka, wajah lo kok kayak orang kurang tidur 3 hari gitu sih?
1: Cuma 2 hari, Rin.
0: Lo kerja semalaman lagi?
1: Iya, tapi itu pun gak cukup buat nutup UKT. Kalau minggu ini belum bayar, gue cuti.
0: Jangan, Kak, jangan. Lo itu kan mahasiswa berprestasi. Dosen aja juga sering muji lo kali.
1: Prestasi gak bisa dipakai buat bayar kuliah, Rin.
0: Itu Bu Maya, orang tua murid yang kemarin datang ke kampus. Katanya sih lagi nyari mahasiswa gitu buat les anaknya.
1: Les privat maksudnya?
0: Iya, anak SMP. Butuh yang sabar dan juga pintar matematika. Gua langsung kepikiran lo.
1: Tapi jadwal kerja gue padat.
0: Ini kesempatan, Kak. Gajinya per bulan lumayan loh.
2: Jadi, kamu Raka? Rini banyak cerita loh tentang kamu.
1: Iya, Bu. Terima kasih sudah memberi kesempatan.
2: Saya memang butuh guru yang bukan cuma pinter, tapi juga telaten. Anak saya Noval, dia agak sulit fokus, Raka.
1: Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu.
2: Rini juga sempat cerita. Kamu kuliah sambil kerja, ya?
1: Iya, Bu. Untuk biaya kuliah dan sekolah adik-adik saya.
2: Orang tua Raka mana?
1: Sudah tiada, Bu.
2: Wah, kalau begitu, Raka, mulai besok, honornya saya langsung transfer setiap awal bulan. Dan kalau kamu butuh referensi atau bantuan akademik, jangan sungkan ya langsung bilang ke saya.
1: Terima kasih banyak, Bu.

0: Nah, Naufal, coba ulangi rumusnya.
1: X kali kuadrat.
2: Nilainya naik, Raka. Terima kasih ya.
0: Semua karena usaha Naufal, Bu. Pembayaran UKT berhasil. Ah, akhirnya.
3: Kak, aku naik kelas, ranking 3.
0: Alhamdulillah, bangga banget kakak sama kamu, Din.

0: Raka, kursus langkah cerdas punya lo sendiri nih.
1: Semua berawal dari satu kesempatan.
2: Saya cuma mau buka pintu, kamu yang berjalan melewatinya.
3: Yeay, Kak Raka sekarang jadi bos.
1: Bukan, Din. Raka cuma orang yang gak mau berhenti bermimpi.
3: Dari hampir putus kuliah, jadi sarjana, dan sekarang pengusaha kursus.
1: Hidup gak selalu mudah, tapi kalau kita mau berjuang, Tuhan kirim orang-orang baik di waktu yang tepat.
4: Terima kasih.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan nggak usah deh.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka.

0: kreatif dari Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Shalom Bapak Ibu Saudara, teman Produa Radio Republik Indonesia Merauke. Selamat berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Tema renungan hari ini, Tuhan menghormati kesetiaan. Bapak Ibu teman Produa Radio Republik Indonesia Merauke yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan bersuka cita buat hari yang indah yang telah Engkau sediakan bagi kami. Biarlah kami pakai hari ini untuk hidup dalam kesetiaan dan ketaatan pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu teman Produa Radio Republik Indonesia Merauke yang dikasihi Tuhan, kesetiaan adalah kekayaan yang termulia di dalam kalbu manusia. Amsal Solomo pasal yang ke-19 ayat yang ke-22 mengatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Kisah Rut adalah kisah yang menarik untuk menggambarkan pergumulan dalam kesetiaan. Kita bisa melihat kesetiaan Rut yang latar belakangnya adalah seorang kafir, memutuskan untuk mengikuti Naomi mertuanya ke tempat yang asing baginya, yaitu kota Bethlehem, kota asal Naomi. Apalagi Naomi mertuanya itu menyampaikan bahwa tidak akan ada masa depan untuk Rut jika mau hidup bersamanya. Dalam Rut pasal 1 ayat 11 sampai ke-13, Naomi berkata kepada para menantunya untuk kembali kepada kehidupan yang akan lebih baik untuk mereka. Tidak ada yang bisa diharapkan lagi darinya. Akhirnya Orpa, saudara ipar Rut, mengikuti nasihat Naomi dan kisah Orpa berakhir di sana. Namun jawaban Rut membuat kita juga tidak habis pikir. Rut menyatakan keinginannya untuk terus mengikuti Naomi. Bahkan ia berani menyatakan kalau hanya mautlah yang bisa memisahkan dia dan Naomi. Tampaknya respon Rut ini berhasil membuat Naomi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sehingga mereka pun pergi ke Bethlehem bersama-sama. Bapak Ibu teman Produa Radio Republik Indonesia Merauke yang dikasihi Tuhan, beberapa hal menarik dari Rut, yaitu komitmen total Rut. Rut berjanji untuk terus bersama Naomi, hidup maupun mati, seperti yang tertulis dalam kitab Rut. Tanpa mengetahui apa yang akan dihasilkan dari komitmennya, Rut berpegang teguh untuk tetap setia kepada ibu mertuanya. Ia kemudian berjanji setia kepada Naomi yang tidak dapat menawarkan masa depan untuknya. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17, firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Rut mengenal Naomi mungkin tidak sekedar mengenal, tetapi mengikuti dan melihat kesaksian Naomi membuat Rut mau terus hidup bersama dan menemaninya. Itulah sebabnya Rut berani menyatakan bahwa Tuhan Naomi adalah Tuhannya juga. Pastinya ini suatu pengakuan iman yang tidak sembarangan. Nah,
Bagaimana dengan kita? Sudah berapa lamalah kita mengenal Tuhan? Dan apakah pengenalan kita terhadap Dia cukup membuat kita mau mengikuti Tuhan dengan segenap hati, mentaati semua perintah-Nya seperti Rut mematuhi semua petunjuk dan perintah Tuhannya Naomi. Rut sungguh-sungguh taat dan setia kepada Naomi. Rut tidak pernah melupakan Naomi. Rut melakukan semua yang dia mampu demi mertua yang dikasihinya. Bapak Ibu teman Pro 2 Radio Republik Indonesia Merauke yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga sudah punya hati seperti Rut? Ketika kita mengenal Kristus dan mau memberikan hidup kita kepada-Nya, apakah itu sungguh-sungguh sepenuhnya kita sudah berikan kepada-Nya? Apakah kita juga sudah dengan rendah hati, mentaati dan setia mengikuti segala perintah-Nya? Kisah Rut dan Naomi menunjukkan seperti apa kesetiaan sejati itu. Selain kesetiaan, Rut menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, persahabatan, dan kerendahan hati. Sama seperti Rut memilih kesetiaan kepada Naomi dan kepada Allah Naomi, demikian pula kita harus memilih kesetiaan kepada Allah dan kepada umat Allah di atas komitmen apapun di dalam dunia ini. Kesetiaan Rut diikuti dengan banyak berkat. Hal yang kedua adalah keberanian beriman. Iman yang sejati terlihat ketika bertahan dalam situasi yang sulit. Rut mengikuti Allah Naomi sebelum ia melihat bahkan mengenal Allah Naomi. Namun ia percaya kepada Allah Naomi. Sebagai wanita Moab yang asing di Bethlehem, ia bekerja keras memungut celai di ladang untuk menghidupi mertuanya. Dan Rut orang Moab itu berkata kepada Naomi, izinkanlah aku pergi ke ladang dan memungut sisa-sisa gandum di belakang siapapun yang berkenan kepadamu. Rut pasal yang kedua ayat yang kedua. Memang ada peraturan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan mengizinkan bagi orang miskin dan bagi orang asing untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri dengan memungut sisa-sisa gandum. Imamat pasal yang ke-19 ayat 9 dan 10. Jadi dengan izin mertuanya, Rut mengikuti para pelayan di ladang itu dan memungut sisa-sisa gandum yang tidak mereka panen. Rut bekerja dengan sepenuh hati, Rut bekerja dengan sekuat tenaga, serta Rut memanfaatkan setiap waktu yang ada. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Rut pasal 2 ayat 7. Kesaksian tentang kinerja Rut yang disampaikan pengawas pekerja di ladang Boas menghasilkan sebuah posisi bagi Rut, yaitu dia ditempatkan oleh pemilik ladang di belakang pengerja perempuan. Dan juga Rut mendapat fasilitas dari pemilik ladang itu, yakni dapat meminum air yang dicedok oleh para pengerja yang ada, serta mendapat perlindungan, yakni pekerja-pekerja laki-laki tidak boleh mengganggu Rut. Mendengar kemurahan hati Boas sebagai pemilik ladang itu, Rut sujud di hadapannya sebagai tanda syukur. Boas menanggapi tindakan Rut
segala perbuatanmu bagi ibu mertuamu sejak kematian suamimu telah diceritakan kepadaku, dan bagaimana engkau meninggalkan ayah dan ibumu serta tanah kelahiranmu dan datang kepada bangsa yang belum kau kenal sebelumnya. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu, dan kiranya Tuhan Allah Israel memberikan kepadamu upah yang penuh. Di bawah sayapnya engkau berlindung. Rut pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-12. Pada titik inilah Rut mulai melihat berkat atas kesetiaannya. Ketika ia meninggalkan keluarganya dan tanah kelahirannya untuk bepergian bersama Naomi, Rut memutuskan bahwa ia akan setia. Ia menunjukkan kesetiaannya kepada dunia yang menyaksikan melalui tindakannya memungut sisa panen di ladang untuk menyediakan kebutuhan ibu mertuanya. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, kita membaca, iman itu sendiri jika tidak disertai perbuatan adalah mati. Iman Rut sangatlah hidup. Ketulusan Rut membuahkan berkat luar biasa. Ia dinikahi oleh Boas, kerabat yang menebus mereka, menjadi penghibur bagi Naomi, ibu mertuanya, dan tercatat sebagai nenek moyang Raja Daud serta Yesus Kristus. Adalah sebuah anugerah bagi Tuhan memilih Rut yang awalnya orang kafir, kemudian menjadi bagian sejarah dalam kelahiran Yesus Kristus karena imannya kepada Tuhan. Sebagai orang percaya yang hidup di dalam dunia ini, cara hidup kita juga harus berubah. Memiliki kehidupan yang berarti, ada harga yang harus dibayar. Kenyamanan kita, zona yang selama ini kita anggap paling aman dan nyaman untuk dihidupi, namun ketika kita membaca firman Tuhan dan mengikuti perintahnya itu, kita akan sadar bahwa nilai-nilai yang diajarkan di sana ternyata sangat berbeda dari nilai-nilai yang ditanamkan di dunia ini. Pertanyaannya, maukah kita berubah? Maukah kita tidak lagi menjalankan hidup sesuai nilai yang ditawarkan dunia, tetapi sebaliknya, kita hidup seturut nilai-nilai yang diajarkan Tuhan? Marilah kita sama-sama mendoakan dan meminta Tuhan agar menolong kita menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Seperti Rut yang hidupnya sungguh-sungguh bergantung dan percaya kepada Naomi, walaupun ia tidak tahu seperti apa hari depannya. Begitu pula kita yang sesungguhnya lebih tahu hari depan kita ketika kita hidup bersama Kristus. Karena itu, marilah kita terus percaya, bergantung dan setia kepada Tuhan kita, ikuti jalannya, dan memisahkan diri kita dari dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas berkat firman Tuhan yang telah kami terima. Biarlah firman itu dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Seorang ibu rumah tangga menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Jalan Postel Merauke. Satuan Reskrim Polres Merauke saat ini tengah memburu dua pelaku yang masih dalam penyelidikan. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Timur, saat korban berinisial S dengan usia 46 tahun tengah mengendarai sepeda motor pulang dari RSUD Merauke menuju rumahnya di Jalan Postel. Sesampai di depan Plaza Telkom Merauke, korban didatangi oleh dua orang pria tak dikenal yang turut mengendarai sepeda motor. Keduanya langsung mendekati korban dari sisi jalan. Salah satu pelaku kemudian menarik dan merampas tas lempang milik korban secara paksa. Akibat tarikan keras tersebut, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya. Kejadian itu mengakibatkan luka pada jempol kaki kanan korban. Kerugian material yang ditaksir mencapai 1,3 juta beserta satu dompet yang berisi berbagai identitas kartu dan dokumen pribadi di dalam tas. Korban segera mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Merauke untuk membuat laporan resmi. Kasus tersebut langsung tercatat dan kini menjadi prioritas penyelidikan guna mengungkap identitas para pelaku.

Kita ke info berikutnya. Dinas Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan atau DPRP Papua Selatan selama 3 hari menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Selatan tahun 2025 dan juga pokok-pokok pikiran DPR Papua Selatan tahun 2026. Pembukaan rapat paripurna tersebut berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRP Papua Selatan yang dihadiri pimpinan DPR, Gubernur Apollo Savanpo, Forkopimda Papua Selatan, pimpinan OPD, dan undangan lainnya. Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silvinus Silubun dalam sambutannya pada pembukaan rapat paripurna mengatakan, materi LKPJ ini telah disampaikan kepada Gubernur pada DPRD Kota Selatan dan diterima oleh Sekretaris Dewan pada tanggal 9 April 2026. Dan selanjutnya Dewan secara internal telah melakukan pembahasan pendahuluan sekaligus menyepakati pembentukan pansus Dewan atau mengkaji secara sungguh-sungguh isi serta muatan pada materi LKPJ tersebut dan bahwa hasil kajian tersebut akan disampaikan dalam masa sidang pertama. Ketua DPR mengajak seluruh anggota Dewan untuk memperhatikan perlunya rekomendasi Dewan atas LKPJ Gubernur sehingga dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah serta program strategis pada pembahasan dan penetapan anggaran berikutnya. DPR Papua Selatan juga akan menyerahkan secara resmi pokok-pokok pikiran kompleks Dewan kepada pemerintah daerah untuk menjadi perhatian dalam penyusunan dan merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah setempat. Kita ke info terakhir. Satuan Lalu Lintas Polres Merauke menghadirkan fasilitas nobar Piala Dunia 2026 bagi masyarakat yang sedang mengurus surat izin mengemudi di kantor setempat. Fasilitas ini disediakan sebagai bentuk inovasi pelayanan publik guna menghadirkan suasana yang lebih humanis bagi pemohon SIM. Dengan adanya layanan nobar tersebut, masyarakat yang menunggu proses pembuatan atau perpanjangan SIM tidak merasa bosan dan tetap nyaman berada di lingkungan kantor pelayanan. Kegiatan nobar ini berlangsung selama pagelaran Piala Dunia 2026 berlangsung. Pada Jumat pagi terpantau sejumlah warga memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan sambil mengikuti pertandingan sengit antara Kanada melawan Qatar. Kasat Lantas Polres Merauke, Ibtu Aditama Tantowi Muharamka STRK menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan Polri kepada publik. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat mengawali hari teman Pro 2, selamat beraktivitas buat kamu yang baru bangun tidur. Jangan lupa untuk minum 2 gelas air putih untuk melancarkan pencernaan kamu dan juga meningkatkan metabolisme tubuh ya teman Pro 2. Gimana tadi malam tidurnya nyenyak gak nih teman Pro 2? Tadi pagi tuh dingin banget ya teman Pro 2, bahkan mungkin sampai sekarang masih dingin nih teman Pro 2. Kita lagi ada di musim yang kalau siang itu panas banget, kalau malam dan pagi hari tuh dingin banget teman Pro 2. So buat kamu selalu jaga kesehatan ya, karena ini udah dingin jadi gak perlu tidur pakai kipas teman Pro 2. Tapi tetap ada ya yang dingin-dingin tuh tidurnya pakai kipas teman Pro 2. Ya gak ada larangan sih, tapi apa gak kedinginan tuh. Semoga sukacita selalu tercurah di hari ini ya teman Pro 2. Semoga hari ini segala aktivitas kamu dilancarkan. Untuk bisa lancar segala aktivitas kamu, kamu perlu mood yang baik. Mood yang baik itu didapat dari sarapan yang baik teman Pro 2. So udah pasti aku menyarankan kamu untuk sarapan ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sambil menemani kamu sarapan, aku bakal ngasih tahu di tanggal 20 Juni ada peringatan apa ini. Oke, yang pertama, setiap tanggal 20 Juni diperingati sebagai Hari Pengungsi Sedunia. Adanya hari ini bertujuan untuk memberikan kehormatan pada para pengungsi yang ada di seluruh dunia. Hari ini ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000. Bagaimanapun tidak ada orang yang ingin menjadi pengungsi ya teman Pro 2, kecuali dikarenakan mendapatkan kesulitan di daerahnya akibat konflik ataupun bencana teman Pro 2. Pada hari ini tanggal 20 Juni sejumlah organisasi mencoba memperbaiki kehidupan para pengungsi. Dan dengan adanya hari ini diharapkan bisa memberikan perhatian kepada para pengungsi di seluruh dunia. Yang berikutnya, setiap tanggal 20 Juni diperingati sebagai Hari Produktivitas Sedunia. Hari ini mengajarkan agar orang bisa lebih produktif dari biasanya. Selain itu, bisa membuat orang lebih menghemat waktu karena bisa menyelesaikan pekerjaan dalam satu waktu. Walaupun sebenarnya nggak diketahui bagaimana asal-usul adanya hari ini, namun negara yang pertama kali mengadopsinya yaitu Amerika Serikat, teman Pro 2. Adanya hari ini juga menginspirasi semua orang untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya dan lebih inovatif, teman Pro 2. Itulah beberapa peringatan di tanggal 20 Juni ini. Oh ya, aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 20 Juni. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik. Apa yang diimpikan terkabul di usia yang baru ini lebih bijak dan lebih dewasa. Semoga kamu banyak rezeki dan juga diberikan banyak duit. Amin, amin, amin, amin. Oke, untuk menemani pagi hari kamu, sebelum kita masuk ke info-info. Oh ya, nanti kita masuk info di pukul 7:15 mungkin ya, teman Pro 2. Ya, sekitaran segitu sambil aku menemani kamu. Jadi aku bakal menemani kamu dengan lagu-lagu yang akan menghibur ya, teman Pro 2. Di pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan lagu selamat ulang tahun buat kamu yang ulang tahun di hari ini, oke? Selamat mendengarkan The Massive, selamat ulang tahun buat kamu yang ulang tahun di hari ini.

0: Spanya.
1: Selamat pagi, teman Projua. Bikin pagi kamu makin seru. Spanya. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spanya. Selamat pagi, teman Projua.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Gimana teman Pro 2, udah pada sarapan belum nih teman Pro 2? Gak perlu sarapan yang ribet-ribet teman Pro 2. Cukup 2 butir telur rebus juga udah aman. Kalau mau kue-kue juga boleh, tapi kurang direkomendasikan gorengan. Walaupun makan gorengan pagi-pagi itu enak teman Pro 2. Oke teman Pro 2, setelah tadi lagu-lagu yang aku puterin untuk menemani pagi kamu, sekarang kita masuk ke info-info pagi hari nih teman Pro 2. Dan hari ini infonya itu seputar kesehatan nih teman Pro 2. Dimana ini kayaknya banyak yang mengalami ya, terutama buat teman Pro 2 yang beraktivitasnya itu di dalam ruangan.

Oke teman Pro 2, info yang pertama aku akan mengajak kamu untuk mencari tahu tips mengelola stres yang penting untuk kesehatan mental teman Pro 2. Ya kadang sakit itu bukan hanya dari luar teman Pro 2, tapi dari pikiran juga bisa bikin kita ini jadi drop teman Pro 2. Entah segala sesuatu yang harusnya nggak perlu dipikir tapi dipikirkan, atau sesuatu yang perlu dipikir secukupnya malah dipikir secara berlebihan, atau mungkin berpikir segala kemungkinan yang belum tentu terjadi teman Pro 2. Nah itu bisa menyebabkan stres teman Pro 2, bahkan bisa mengganggu kesehatan mental. Nanti kita akan bahas bersama ya, mengelola stres penting untuk kesehatan mental. Dan info kedua ini buat teman Pro 2 nih yang ya sebenarnya nggak hanya tentang kerja ya. Segala aktivitas pokoknya yang kelamaan duduk teman Pro 2. Ternyata duduk terlalu lama itu bisa memicu resiko penyakit teman Pro 2. Mungkin ada yang udah tahu tapi ada juga yang belum tahu nih teman Pro 2. Jangan menyepelekan olahraga ya teman Pro 2. Olahraga itu penting karena bisa apa ya, mengelola tubuh agar tidak berada dalam kebiasaan yang sama sehingga menyebabkan penyakit teman Pro 2. Info yang ketiga yaitu tren lari FOMO berujung gaya hidup sehat masyarakat. Nah, bagus nih teman Pro 2. Di mana awalnya nyoba-nyoba iseng, lama-lama kebiasaan jadi sesuatu yang rutin dilakukan, yaitu lari pagi atau lari sore. Apalagi kalau lari itu bisa meningkatkan kekuatan fisik, terus habis itu bisa membuat hidup tuh lebih sehat ya teman Pro 2. Katanya olahraga juga bisa mengurangi niat makan teman Pro 2. Nafsu makan itu, bukan nafsu makan yang berkurang ya, tapi keinginan makan teman Pro 2 atau keinginan ngemil tuh bisa hilang kalau kita olahraga. Bahkan lari ini merupakan salah satu rekomendasi olahraga yang disarankan teman Pro 2. Oke, kita bahas setelah kita dengerin beberapa lagu berikut ini. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana. Bakal aku puterin lagu dari Zigas, Sahabat Jadi Cinta. Buat kamu yang awalnya dekat doang, jadi sahabat, malah timbul rasa. Selamat mendengarkan.

0: Spanyol.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spanyol.

Ya teman Pro 2, stres menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tantangan. Dalam berbagai situasi, hampir setiap orang pernah mengalami tekanan yang mempengaruhi kondisi fisik maupun mental teman Pro 2. Beragam faktor dapat memicu munculnya stres dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan pekerjaan, tuntutan akademik, masalah keuangan, masalah pekerjaan, hingga persoalan pribadi dan keluarga sering menjadi sumber stres yang paling umum dialami masyarakat. Dalam kadar tertentu, stres sebenarnya dapat memberikan dampak positif bagi seseorang. Stres ringan dapat meningkatkan kewaspadaan, fokus, serta motivasi untuk menyelesaikan tantangan atau target tertentu. Dan bisa menjadi pelajaran hidup juga, teman Pro 2. Namun kondisi berbeda terjadi ketika stres berlangsung dalam jangka panjang tanpa penanganan yang tepat. Stres berkepanjangan dapat mempengaruhi keseimbangan tubuh dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan secara menyeluruh. Kesehatan mental menjadi salah satu aspek yang paling rentan terdampak oleh stres berlebihan. Seseorang yang mengalami stres kronis berisiko mengalami kecemasan, mudah marah, kehilangan semangat, hingga gejala depresi. Tidak hanya mempengaruhi kondisi psikologis, stres juga dapat mengganggu kesehatan fisik. Gangguan tidur, sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi hingga perubahan pola makan, sampai menurunnya berat badan itu kerap muncul sebagai dampaknya teman Pro 2. Produktivitas harian pun dapat menurun ketika stres tidak dikelola dengan baik. Kondisi emosi yang tidak stabil sering membuat seseorang lebih sulit mengambil keputusan secara jernih dan menjaga hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Psikiater dari RS Omni Alam Sutra, Dr. Andri, menekankan pentingnya manajemen stres sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan mental. Menurutnya, setiap individu perlu memiliki cara yang sehat untuk meredakan tekanan emosional. Dikatakan oleh Dr. Andri, luangkan waktu untuk diri sendiri agar pikiran tetap seimbang. Memang perlu ya teman Pro 2, me time itu sangat-sangat diperlukan. Apalagi buat kamu yang kesibukannya itu nggak wajar teman Pro 2. Ia menjelaskan bahwa aktivitas relaksasi seperti olahraga, meditasi, membaca, makan, bermain game, atau mungkin sekedar bersepeda keliling kota, maupun beristirahat, itu dapat membantu menurunkan tingkat stres teman Pro 2. Jadi kamu harus menemukan bahagiamu di sela-sela waktu yang gak bahagia teman Pro 2. Asik kata-katanya. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan, waktu istirahat, dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting dalam mengelola stres. Selain itu, dukungan sosial dari keluarga, sahabat, atau lingkungan sekitar juga berperan besar dalam membantu seseorang menghadapi tekanan hidup. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan perlu dijaga secara konsisten. Mengenali tanda-tanda stres sejak dini dan mengambil langkah penanganan yang tepat dapat membantu menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, ngomong-ngomong soal stres, itu biasanya berkaitan dengan pekerjaan teman Pro 2. Nggak jarang teman Pro 2 itu kerjaannya di dalam ruangan dan duduk. Nah, seperti aku gini. Setelah ini aku akan mengajak kamu untuk membahas, katanya duduk terlalu lama bisa memicu resiko penyakit. Emang paling benar itu kalau libur kerja itu bersepeda teman Pro 2 atau enggak jalan kaki ya, olahraga atau nge-gym. Karena kita perlu mengeluarkan toksin juga ya, toksin kan bisa keluar melalui keringat. Jadi kalau duduk terlalu lama tanpa olahraga ya ada dampaknya teman Pro 2. Oke, kita bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, duduk terlalu lama kini menjadi kebiasaan yang semakin umum di tengah gaya hidup modern. Aktivitas bekerja di kantor, belajar di depan komputer, hingga penggunaan smartphone dalam waktu panjang membuat banyak orang menghabiskan sebagian besar harinya dalam posisi duduk. Tapi ada juga yang berbaring sih. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya perilaku sedentari atau minim aktivitas fisik. Gaya hidup yang kurang bergerak, ini dapat berdampak langsung pada berbagai fungsi tubuh, terutama jika berlangsung terus-menerus setiap hari. Kurangnya aktivitas fisik dapat mempengaruhi metabolisme tubuh secara signifikan. Saat tubuh terlalu lama diam, pembakaran kalori menjadi lebih lambat dan kemampuan tubuh mengolah gula serta lemak juga ikut menurun. Akibatnya, duduk dalam durasi panjang dapat meningkatkan resiko obesitas. Penumpukan lemak berlebih yang terjadi dalam jangka panjang juga berpotensi memicu penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2. Tidak hanya itu, sejumlah penelitian juga mengaitkan gaya hidup sedentari dengan meningkatnya resiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. Sirkulasi darah yang kurang optimal saat duduk terlalu lama dapat memberi tekanan tambahan pada sistem kardiovaskular. Meskipun masalah muskuloskeletal juga menjadi keluhan yang sering dialami akibat terlalu lama duduk, teman Pro 2. Nyeri punggung, pegal pada leher, serta ketegangan di area bahu kerap kali muncul, terutama jika posisi duduk tidak ergonomis. Otot-otot tubuh, khususnya pada punggung bawah, pinggul, dan kaki, dapat menjadi lebih kaku ketika jarang digerakkan. Kondisi ini tentu saja membuat fleksibilitas tubuh menurun dan meningkatkan resiko cedera saat beraktivitas. Dan sangat disarankan untuk mengusahakan berdiri atau berjalan ringan setiap 30-60 menit, teman Pro 2. Selain berdiri dan berjalan, pergangan ringan juga sangat dianjurkan selama bekerja. Gerakan sederhana pada leher, bahu, punggung, dan kaki dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kebiasaan duduk terlalu lama. Menjaga tubuh tetap aktif tidak selalu harus melalui olahraga berat. Kebiasaan kecil seperti sering bergerak, melakukan pergangan, dan mengurangi waktu duduk dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan jangka panjang. Jadi buat teman Pro 2, jangan terlalu lama duduk ya teman Pro 2. Berdirilah. Berdiri lalu jalan-jalan kemana gitu. Kayak kalau gabut ya jalan kaki kemana sih. Ya, tapi bukan berarti siang panas kamu jalan kaki ya. Nanti hitam teman Pro 2. Atau kalau kamu punya waktu kosong di pagi hari atau di sore hari, alangkah baiknya coba deh teman Pro 2, kamu olahraga lari. Gak perlu jauh-jauh, kalau jauh kuat ya gak apa-apa sih. Tapi kalau baru awal-awal sebaiknya jangan jauh-jauh teman Pro 2, lari dulu jarak beberapa kilo, setelah itu bertahap. Jadi misalnya hari ini dari rumah kamu terus habis itu ke Libra, kayaknya kejauhan. Ya udah, dari rumah kamu ke lapangan Mandala aja dulu. Kalau rumah kamu mungkin di sekitar lapangan Mandala ya, teman Pro 2. Sorry. Kalau rumah kamu di sekitar Jalan Raya Mandala. Kalau Libra kejauhan ke Raya Mandala dulu. Nanti kalau udah kuat jarak 3 atau 4 kali lari pagi atau lari sore, baru deh kamu cobain ke Libra. Kalau stamina kamu udah rasanya makin meningkat, coba lagi ke kapsul, coba lagi ke bandara. Seperti itu teman Pro 2. Tapi memang beberapa orang ada yang lebih memilih untuk bersepeda santai ya teman Pro 2. Gak salah juga sih, karena bersepeda santai juga ya pada akhirnya berfungsi sebagai olahraga teman Pro 2. Sendi kaki kita dilatih, lalu punggung tubuh kita dipaksa tegap, setelah itu tangan kita dipaksa untuk fokus pada setir, pikiran kita dipaksa fokus untuk fokus ke jalan. Itu merupakan salah satu olahraga juga ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, setelah ini aku bakal ngajak kamu untuk membahas tren lari FOMO yang berujung gaya hidup sehat masyarakat. Nah ini bagus ini teman Pro 2, karena kebiasaan yang baik pastinya akan memberikan dampak yang baik juga. Oke, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Setelah itu kita kembali dengan info yang barusan aku spill. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, teman Pro 2. Tren lari semakin populer di berbagai daerah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini banyak menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia. Konten kreator sekaligus pelari menilai tren tersebut sering diawali fenomena FOMO atau Fear of Missing Out, teman Pro 2. Dan itu berkembang menjadi tren dan kebiasaan yang menyehatkan. Dikatakan oleh konten kreator pelari Tata Spridasari, dia mengatakan bahwa banyak peserta tertarik mengikuti ajang lari karena suasana yang menyenangkan. Mereka juga memperoleh relasi baru serta target pribadi yang berkelanjutan. Menurutnya, meningkatnya partisipasi dalam event lari dipengaruhi pengalaman sosial yang positif. Kondisi tersebut mampu membangun motivasi dan semangat olahraga bersama. Selain itu, pelari juga perlu ya memahami sinyal tubuh selama beraktivitas. Langkah tersebut penting untuk mencegah risiko akibat memaksakan kondisi fisik. Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menilai fenomena FOMO tidak bermasalah asalkan itu positif dan menyehatkan, teman Pro 2. Udah beberapa kali ya di Merauke ini ada event lari gitu, teman Pro 2, tapi kayaknya aku belum pernah ikut. Memang banyak sih yang ngajak, tapi waktunya tuh teman Pro 2 nggak dapat banget. Kadang bisa ikut, tapi ada aja kendalanya gitu. Atau ketika ada yang ngajak, ya besok paginya aku harus siaran nih buat nemenin kamu, teman Pro 2. Gitu, jadi buat teman Pro 2 kalau ada event lari, boleh banget ikut ya teman Pro 2. Sering kok beberapa kali ada event lari gitu. Kalau nggak event lari, event sepeda pagi atau event apa gitu di lapangan Mandala. Nah seperti itu bisa tuh kamu ikut, teman Pro 2. Aku pengen ikut sih, cuman waktunya ini bertabrakan dengan jam siaran. Oke, teman Pro 2, itulah beberapa info yang bisa aku bagikan buat kamu. Nanti di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info perakiraan cuaca yang disampaikan langsung oleh perakirawan cuaca BMKG. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
2: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Spadia.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Bikin pagi kamu makin seru.
3: Spadia.
2: Cuaca hari ini.
4: Info cuaca Pro2.
5: Terima kasih masih di Spada teman Pro2. Kita masuk ke info cuaca. Kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Merauke bersama Kak Yunita STR. Selamat pagi Kak Yunita.
6: Halo, selamat pagi, Kak.
5: Ya, gimana Kak kabar hari ini?
6: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 RRI Merauke, dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk cuaca wilayah Kabupaten Merauke sepanjang hari ini dari pagi, siang, malam hingga dini hari nanti diperkirakan akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 55 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km/jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,25 hingga 0,75 meter. Untuk wilayah perairan Yosudarsa dan perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk Laut Arafura Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,9 meter pada jam 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore dan 5,2 meter pada jam 5 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 0,3 meter pada jam 11 waktu Indonesia Timur dan 2,9 meter pada jam 24 waktu Indonesia Timur tengah malam nanti. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari Minggu 21 Juni 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya umumnya berawan namun berpotensi hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas seringan pada siang hingga sore hari. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, kami kembali ke studio Pro2 dari Merauke.
5: Baik Kak Yunita, untuk hari ini cerah berawan dan esok hari berawan dan berpotensi hujan lokal. Seperti itu ya Kak?
6: Betul sekali.
5: Baik, terima kasih Kak Yunita untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
6: Terima kasih, selamat bertugas kembali juga.
5: Teman Pro 2, seperti yang sudah disampaikan prakirawan cuaca Kabupaten Merauke, maksud saya BMKG Merauke, bahwa perakiraan cuaca Kabupaten Merauke hari ini cerah berawan, sementara untuk esok hari berawan dan berpotensi hujan lokal. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.

0: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.
1: Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam